0: Menurut Rifki, saat ibunya di BIM, Kak langsung diarahkan ke bus untuk menjalani proses imigrasi jauh pemeriksaan paspor. Sesudah seluruh administrasi selesai, jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Padang untuk menjalani tahapan pemeriksaan lanjutan.
1: Mekanismenya ketika jemaah sampai di bandara, lalu kemudian jemaah itu masuk ke dalam bus, dan dalam bus itu proses imigrasinya diminta paspornya, kemudian distempel tanda telah datang kembali ke tanah air oleh imigrasi, lalu kemudian jemaah akan diberangkatkan menuju ke Asrama Haji Debarkasi Padang. Nah, seluruh jemaah itu masuk ke dalam aula utama, lalu kemudian kenapa masuk? Karena ini kan kedatangan dari luar negeri nih. Nah, jadi dipantau kesehatannya, dipantau suhu tubuhnya, dan bahkan dipantau barang bawaannya. Mana tahu ada barang bawaan yang harus dilaporkan ke bea cukai dan seterusnya. Kesehatan dipantau jika ada yang suhu 38 derajat.
0: Saat ibunya di Asrama Haji Padang, seluruh jemaah masuk ke aula utama untuk dilakukan pemantauan kesehatan jauh pemeriksaan barang bawaan. Rifki menjelaskan pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pemulangan. Jemaah yang terdeteksi punya suhu badan mencapai 38 derajat Celcius atau labia akan menjalani pemeriksaan lanjutan. Syarat dapat ditampilkan dalam karantina sesuai prosedur kesehatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengadakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kapatang. Upacara dipimpin langsung Dek Gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi, dan diikuti Dek Unsur Forkopimda, ASN, TNI, Polri, Jo, para pelajar. Gubernur Sumbar Mahyaldi bertindak sebagai inspektur upacara, membacakan pidato Kapalo Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun kini ko mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam pidato tasawuf ditegaskan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan serta mempakui komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara jo ideologi bangsa. Mayodi menegaskan nilai-nilai Pancasila sejatinya ala idu jo bakampang dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sabalun dirumuskan menjadi limo sila. Menurutnya salah satu nilai nan sangat malake dalam kehidupan bangsa yakni nilai ketuhanan nan menjadi pondasi utama dalam kehidupan masyarakat serato bernegara.
2: Kalau sekarang ini ada yang terhadap pemikiran-pemikiran yang memang menjauhkan umat dan bangsa serta negara daripada Tuhan, maka itulah yang musuh daripada Pancasila. Dan kemudian demikian juga halnya dari sila-sila yang lainnya. Sila ketiga misalnya persatuan Indonesia. Karena memang sejarah membuktikan kepada kita bahwasanya begitu tingginya pengorbanan yang dimiliki oleh setiap anak bangsa di Indonesia ini demi untuk kokohnya persatuan dan kesatuan ini.
0: Mahyaldi menilai setiap pemikiran, baik itu juga gerakan dan bau payo menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai keutamaan atau nilai ketuhanan bertentangan juga semangat Pancasila. Dekaran untuk penguatan nilai agama harus taruh dilakukan sebagai bagian dari implementasi sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Nusa Padang, pemerintah Kota Padang mengadakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Balai Kota Ayah Pacah, Kapatang. Dalam kegiatan demokrasi, masyarakat diingatkan maksudnya Pancasila merupakan pemersatu bangsa. Wakil Wali Kota Padang Megus Nasir, wakatu menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, menyampaikan kegiatan itu tidak sekedar seremoni tahunan. Namun momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila taruh hidup menjadi pedoman dalam kehidupan bangsa coba negara. Membaca pidato Kapalo Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi, Maigus menyampaikan dengan mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Peringatan tahun kini ku menegaskan nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga persatuan jo kedaulatan bangsa Indonesia, namun menjadi kontribusinya atau Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia.
3: Ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
0: Menurut Maigus Nasir, Pancasila menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia dan bebas aktif. Musyawarah Jumufakai dan Takandung dalam Pancasila dinilai sangat relevan untuk menjembatani berbagai perbedaan juga menyelesaikan konflik dan terjadi di berbagai belahan dunia. Dinas Kependudukan Jo Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang mengajak masyarakat supaya segera membuat syarat untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital IKD. Hal dimukasi guna mengakselerasi pelayanan administrasi kependudukan dan terintegrasi sarato modern. Kapolo di Dukcapil Kota Padang Ances Kurniawan menjelaskan IKD baru dasarnya yakni kartu tanda penduduk elektronik dan ditransformasikan ke dalam bentuk digital. Inovasi itu mudah diakses lewat gawai atau HP masing-masing warga dan punya keabsahan sarato fungsi legalitas sepenuhnya dan samo jo KTP cetak. Ances menyampaikan aktivasi IKD ko menjadi langkah strategis dalam mendukung visi Kota Padang sebagai kota pintar dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Peralihan menuju identitas digital dirancang khusus untuk menghadirkan sederet kemudahan untuk aktivitas warga sehari-hari.
4: IKD ini adalah sesuatu hal yang penting saat sekarang karena fungsinya sangat banyak. KTP digital tidak bisa hilang atau usah. Urusan dokumen makin cepat. Syarat KK, akta, pindah datang bisa online lewat aplikasi IKD. Yang keempat, data dipastikan aman karena dilindungi sistem keamanan berlapis dari Kemendagri.
0: Beliau menambahkan ada sejumlah manfaat yang dipunyai IKD mode efisiensi waktu dalam menaruh maurus berbagai dokumen kependudukan sampai ke praktisan wakatu mengakses layanan di institusi publik sarato swasta. Hanya melakukan pemindaian kode batang dan tadape di dalam aplikasi IKD, masyarakat bisa capek memproses layanan perbankan, administrasi kepesertaan BPJS, sampai pendaftaran layanan kesehatan di rumah sakit tanpa harus mengeluarkan KTP fisik. Nusa Padang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang kamadokan jambore kelompok siaga bencana KSB Kota Padang di bumi perkemahan ABG Lubuk Minturun mulai 2 balai hingga 4 balai Juni 2026. Kegiatan itu menjadi ajang peningkatan kapasitas sekaligus memperarik silaturahmi antar relawan kebencanaan di Kota Padang. Kapolo Pelaksana BPBD Kota Padang Henry Zulfiton mengatakan kegiatan jambore difokuskan untuk meningkatkan sumber daya manusia para relawan kelompok siaga bencana dan Salamuko menjadi garda terdepan waktu terjadi bencana di tengah masyarakat. Salamu jambore peserta mengikuti berbagai pelatihan sarato simulasi kebencanaan. Kegiatan itu diantaranya latihan manajemen posko, latihan pertolongan pertama gawat darurat, sarato latihan penggunaan chainsaw, sajo radio handy talkie untuk mendukung penanganan darurat bencana.
5: Untuk mengikatkan sumber daya manusia ini khusus relawan ya kelompok siaga bencana karena mereka lah yang paling dekat dengan masyarakat dan kejadian kan. Nah, jadi meningkatkan sumber daya manusianya gitu. Bagaimana mereka itu bisa melakukan kegiatan pelatihan posko gitu.
0: Selain itu, Henry mengatakan para peserta kama ikuti lo kegiatan pengabdian masyarakat di sekitar lokasi perkemahan. Menurutnya kegiatan itu menjadi bagian penting untuk menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus memperkuat hubungan relawan sarato masyarakat. Pemerintah Nagari Pangian, Kecamatan Lintaubu, Kabupaten Tanah Datar, tarui magia dukungan ke para pelaku usaha lewat program Nagari Creative Hub. Salah satu dukungan, Jo memanfaatkan media digital untuk mengembangkan usaha. Wali Nagari Pangian Hijrah Adi Sukrial mengatakan pelaku usaha di Nagari Pangian kini kok mulai aktif memanfaatkan media digital untuk mengembangkan usahanya. Langkah tasabui menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat lewat pemanfaatan teknologi serta inovasi pemasaran. Hijrah menjalankan berbagai produk lokal dan dihasilkan masyarakat mulai dipasarkan secara langsung lewat pembukaan konten kreatif serta siaran langsung di berbagai platform digital. Cara itu dinilai mampu menjangkau konsumen dan lebih luas sekaligus membuka peluang pasar baru untuk para pelaku UMKM di Nagari.
6: Kita sudah ada mendapatkan latihan seperti kita Bimtek Pelestarian Silek Pangian. Lalu kita diberi internet gratis di lokasi Nagari Creative Hub. Jadi di situ kami sudah mulai latihan silek. Ketika latihan kami sudah bisa live untuk memperlihatkan bagaimana ibu-ibu UMKM kami sudah mulai membuat-buat konten dan live juga jualan gitu. Dan ini dibina oleh ASN muda dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan leading sektornya Dinas PMD.
0: Hijrah menambahkan perkembangan tasabui tidak lepas dari pendampingan dan diagia ASN muda di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD. Pendampingan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara optimal dalam kegiatan usaha. Nusantara pandangan sakit dulu kabar barito pagi hari kini ko bisua kita basua balik jaga badan lain pulau pada waktu nan samo. Ambo nama bokan kabar Amna Ulfa Ghazali mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
7: Kato surang dibulati nan mana kato saio kok singke uleh maule sentiang bilai mabilai. Sakitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain.

0: ada. Waduh, chat dari kurir. Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link kok dah. Aku ndak hilang paket Iro balik kok dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nyodo. Hilang tas branded Iro ibu kok. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Roy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Batu Batikam adalah sebuah situs budaya yang berada di Limokaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Batu Batikam atau disebut juga batu yang ditikam, merupakan sebuah batu yang berada di atas susunan batu berbentuk hampir seperti segitiga terbalik. Jenis batuan ini adalah andesit keras dengan lubang pipi menembus batu di bagian atasnya. Lubang itu memang mirip bekas tikaman senjata tajam. Menurut kepercayaan, batu itu ditikam oleh nenek moyang orang Minangkabau yang tengah berseteru perihal adat, yakni Datuk Parpatinan Sabatang dan Datuk Katumanggungan. Perseteruan itu berujung pada kedamaian dengan menikamkan keris pada sebuah batu. Wujud dari kedamaian itu pula, sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu di Minangkabau menjadi warisan budaya dari kedua tokoh tersebut.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Pengertian manajemen waktu dapat juga diartikan sebagai suatu metode atau cara untuk memanfaatkan dan mengatur setiap bagian waktu dalam mengerjakan aktivitas yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Waktu merupakan salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik agar individu atau organisasi bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
1: Acie, anak baru ya.
2: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Eh, mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabah Sakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dusa Pandangan upacara memperingati Hari Lahirnya Pancasila ke-81 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, diikuti seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz langsung bertindak sebagai inspektur upacara. Sekda Padang Pariaman Hendra Aswara mengatakan dalam rangka memperingati Hari Lahirnya Pancasila tersebut, masyarakat di Padang Pariaman sangat menghargai nilai-nilai Pancasila dengan memperkuat toleransi antar umat beragama, keberagaman, saling bahu-membahu dalam mewujudkan pembangunan di Padang Pariaman, bersinergi antara pemerintah daerah, basamu pengambil kepentingan, wali nagari, dan para pemangku adat. Informasi selanjutnya, jemaah haji Nantagabuang dalam kelompok terbang 7 asal Kota Padang saat kini sedang bersiap-siap menuju ke tanah air. Jemaah dalam kondisi sehat walafiat. Kapolo Kantor Kemenhaj Jo Umroh Kota Pariaman Saiful Azmi mengatakan, saat kini jemaah haji kloter 7 asal Kota Pariaman telah selesai melaksanakan rukun wajib haji dan ibadah sunnah lainnya. Jemaah haji saat kini sedang bersiap untuk pulang ke tanah air dan menurut informasi dan didapati dari petugas loter kondisi kesehatan jemaah haji dalam kondisi sehat walafiat. Lebih lanjut, Saiful Azmi menjalankan jemaah haji kloter 7 katibo di Bandara Internasional Minangkabau pada tanggal 9 Juni 2026 sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Jemaah haji nantinya saat tiba di bandara langsung menuju asrama haji Padang guna melakukan pengecekan kondisi kesehatan.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Suku Mentawai Sumatera Barat masih lekat dengan kehidupan tradisional yang sulit dilepaskan dari kepercayaan terhadap roh leluhur. Salah satunya tradisi pengobatan yang dilakukan oleh Sikire, orang yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila ada seseorang yang sakit, masyarakat setempat percaya disebabkan jiwanya sedang meninggalkan tubuhnya dan memerlukan pengobatan dengan kekuatan spiritual yang tinggi yang dilakukan oleh Sikire dengan memberikan ramuan obat yang diambil dari alam sekitar. Disertai tarian khusus yang disebut turuk, dipercaya sebagai tarian pemanggil arwah. Untuk menjadi Sikire tidaklah mudah, karena harus melewati beberapa tahapan yang bisa berlangsung dalam hitungan tahun. Sikire bukanlah profesi yang sengaja dicari, melainkan semacam panggilan. Mereka memegang peranan penting dalam keseimbangan kehidupan suku Mentawai dan merupakan orang kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam upacara adat, seperti kelahiran, berburu makanan, pergi ke hutan atau ladang, hingga upacara kematian.
3: Rin, tiap hari sepedaan kayak gini seru juga ya?
4: Iya nih, mana udaranya seger. Kan kita bisa sekalian olahraga.
5: Aduh, bakalan telat nih. Sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
6: Woi, macet nih. Mbaknya bisa gak sih sepedaan yang tertib?
7: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Usara pandangan berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Badan Gizi Nasional BGN menginstruksikan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG untuk membeli telur ayam ras langsung dari peternak. Langkah tersebut penting guna membantu mendongkrak harga telur di tingkat peternak dan saat kini mengalami penurunan dan berada di bawah harga pokok produksi. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nani Sudaryati Dayang menegaskan kebijakan tersebut harus dijalankan di seluruh SPPG. Menurutnya, kebijakan itu diambil karena terjadi ketimpangan harga antara tingkat peternak jo pasar. Saat harga telur di pasar mengalami kenaikan, harga dan ditarimo peternak justru masih rendah sehingga banyak peternak mengalami kerugian. Berdasarkan data yang disampaikan BGN, harga telur ayam ras di tingkat peternak mengalami saat kini kok sekitar Rp22.000 per kilo. Padahal harga minimal untuk mencapai titik impas atau balik modal berada di kisaran Rp24.000 per kilo. Pembelian harus dilakukan langsung kepada peternak agar keuntungan dapat dinikmati dari pelaku usaha peternakan dan selama sebulan terakhir terdampak penurunan harga. Oke, dosa pandangan, beko kita ke informasi lainnya, tetap bersama Pro Ampe, RRI Padang.

Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang nan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama.

sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tanah padang, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda, yang berarti kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.

Padang Area, terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyak yang menyebutnya dengan Tugu Api atau Tugu Simpang Haru, yang memiliki historikal yang sangat menyayat hati. Puluhan pejuang gugur di kawasan tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Pasukan revolusi yang mempertahankan kemerdekaan di lokasi ini juga menghabisi puluhan tentara Belanda yang kembali akan menguasai Republik Indonesia. Pertempuran di lokasi ini tidak hanya sekali atau dua kali saja, bahkan sering terjadi hingga dibuat sebuah tugu bernama Renville yang berjarak kurang lebih 3 km dari lokasi. Tugu Padang Area ini memiliki tinggi kurang lebih 12 meter dengan luas taman kurang lebih 64 meter dan saat ini masih banyak dikunjungi oleh kaum milenial. Tugu yang berbentuk menyerupai 3 lidah api yang menjilat ke langit memiliki beberapa ornamen seperti lukisan masa revolusi di setiap sisinya. Pada salah satu sisi, terlihat seperti gambar wajah Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, bersama Laksamana Tadeji Maeda yang sedang memegang samurai. Di sisi yang sama, juga terlihat masyarakat yang menggunakan bambu runcing dan menghadapi tentara Belanda yang menggunakan senapan. Di sisi lainnya lagi, ada ukiran perjuangan lainnya yang menunjukkan bahwa lokasi ini pernah menjadi pusat pertempuran antara Belanda dan tentara Republik Indonesia.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Pandangan, kini kita lanjut ke informasi masih dari rri.co.id. Ya, Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri perhiasan nasional tetap mempunyai prospek dan baya. Menurutnya, kenaikan harga logam mulia tidak menggeser peran industri perhiasan sebagai salah satu sektor yang strategis. Agus menilai perhiasan tetap memiliki daya tarik untuk masyarakat dan produk tasawuf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi, namun juga sebagai aksesori dan koleksi. Diungkapkan Agus, maksudnya tren lonjakan harga logam mulia memang menggiurkan sebagai aset investasi, namun kalau dicari lebih luas, sampai kapanpun masyarakat akan tetap membeli perhiasan ameh, perak, batu mulia, dan batu permata. Kemudian juga industri perhiasan masih magia kontribusi besar terhadap neraca perdagangan Indonesia. Hal itu tak cari dari pertumbuhan nilai ekspor barang perhiasan dan barang baharago sepanjang 2025. Nilai ekspor kumulatif barang perhiasan dan barang baharago mencapai 9,1 miliar US dollar pada 2025. Anggota sabuk meningkat dari 5,5 miliar US dollar pada 2024. Direktur Jenderal Industri Ketek Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan, mayoritas pelaku IKM perhiasan tetap fokus memproduksi perhiasan. Menurutnya, sektor tasabuy masih memiliki pasar nan kue di dalam dan luar negeri. Berdasarkan data BPS dan Juo Sinas, terdapat 539 unit usaha industri perhiasan di Indonesia. Dan sektor tasabuy juga menyerap 21.106 balai tenaga karajo di berbagai daerah.

0: Bun.
1: Ada apa sih, Dek?
0: Itu, Ade tadi lihat di beberapa sudut rumah kita ada nomor-nomor telepon, kayak BPBD, pemadam kebakaran, polisi. Banyak, Bun. Itu semua teman-teman Bunda.
1: Bukan, Nak. Itu adalah nomor-nomor telepon penting yang bisa kita hubungi kalau ada kejadian darurat. Nah, Bunda sengaja letakkan di beberapa sudut supaya semua anggota keluarga kita itu bisa melihatnya.
0: Hah? Maksudnya, Bun?
1: Nah, gini. Contohnya nomor ini nih. Mm-mm. Pemadam kebakaran. Kalau di lingkungan kita itu ada kebakaran, maka kita bisa segera menelponnya untuk minta bantuan memadamkan kebakaran yang terjadi.
0: Oh gitu ya, Bun. Jadi kalau kita butuh bantuan saat ada kejadian, bisa telepon nomor-nomor itu ya?
1: Pinter nih anak Bunda.
2: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
5: Yoga takut tahu, takut sama ibu guru.
6: Yoga takut gempa.
4: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: juga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bahasa Kile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
4: Nusa Penangga Gubernur Sumatera Barat Mayaldi mengajak masyarakat untuk naruhi menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman dan dimiliki bangsa Indonesia. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Mayaldi menyoroti masih adanya pihak-pihak tertentu dan berupaya membenturkan perbedaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk menyikapi berbagai perbedaan secara bijaksana dan tidak mudah terprovokasi. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasisir Selatan mendukung pelaksanaan turnamen Portas FC Cup 1 tahun 2026 dan digelar di Nagari Kubu Tapan dan Simpang Gunung Tapan. Kegiatan itu dinilai mampu menjadi sarana pengembangan bakat olahraga sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat. Bupati Pasisir Selatan Hendra Joni mengatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen Portas FC Cup 1 2026 dan mulai digelar kapatang di Nagari Kubu Tapan dan Simpang Gunung Tapan, Kecamatan Basa Ampe, Balai Tapan, Pasisir Selatan. Turnamen tasabuh diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda sekaligus memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Hendra Joni menilai olahraga memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi muda nan tangku. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan olahraga juga mampu memperkuat hubungan sosial antar warga dan juga antar negara.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, kita ke informasi masih dari rri.co.id. Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melarang jemaah haji Indonesia membawa air zam-zam ke tanah air. Baik itu air zam-zam di dalam koper bagasi ataupun di kabin. Juru bicara Kemenhaj Maria Asegaf mengatakan larangan membawa air zam-zam merupakan regulasi penambangan dan wajib dipatuhi seluruh jemaah. Dan larangan tasabuh demi keselamatan dan kenyamanan selama penerbangan. Maria meminta jemaah haji Indonesia tidak perlu khawatir, tidak mendapatkan air zam-zam sehingga tidak perlu membawa secara mandiri dari Arab Saudi. Setiap jemaah haji Indonesia akan menerima air zam-zam sebanyak 1 galon berisi 5 liter per orang. Air zam-zam diagi petugas di debarkasi masing-masing sesudah tiba di tanah air. Distribusi air zam-zam sesuai mekanisme resmi dan Allah ditetapkan. Maria menyampaikan apresiasi kepada jemaah haji Indonesia ATK Raja Samu Salamu di Tanah Suci sehingga pelayanan haji berjalan lancar, tertib dan terkendali. Pemerintah meminta maaf kepada jemaah haji apabila ada pelayanan haji dan dinilai masih kurang. Berikut kita ke informasi lainnya dari Sana Pandangan, tetap bersama Prampe, RRI Padang.

0: Salah satu permainan anak nagari Minangkabau menggunakan bola dari anyaman rotan yang dijalin disebut sipak rago. Permainan yang dilakukan 6-10 orang ini tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga mengandung nilai, norma, dan identitas masyarakat Minang. Jika dilihat bola rago, bagian dalamnya memiliki rotan 3 buah yang dianyam. Angka 3 mewakili struktur kepemimpinan di Minangkabau yang dikenal dengan tali tigo sapilin, terdiri dari niniak mama, alim ulama, dan cadiak pandai. Sedangkan jalin 4-4 pada bola rago bagian luar erat kaitannya dengan falsafah adat Minangkabau yang dikenal dengan istilah kato nan ampe, yaitu kato pusako, kato mufakat, kato dahulu, dan kato kudian, serta 4 tata cara bertutur kata, yaitu tahu jonan ampe, kato mandaki, kato malereng, kato manurun, dan kato mandata. Yang diutamakan dalam permainan sipak rago adalah kekompakan dan adanya sikap saling menghormati antara sesama pemain.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Padang Area terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyak yang menyebutnya dengan Tugu Api atau Tugu Simpang Harum yang memiliki historikal yang sangat menyayat hati. Puluhan pejuang gugur di kawasan tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Pasukan revolusi yang mempertahankan kemerdekaan di lokasi ini juga menghabisi puluhan tentara Belanda yang kembali akan menguasai Republik Indonesia. Pertempuran di lokasi ini tidak hanya sekali atau dua kali saja, bahkan sering terjadi hingga dibuat sebuah tugu bernama Renville yang berjarak kurang lebih 3 km dari lokasi. Tugu Padang Area ini memiliki tinggi kurang lebih 12 meter dengan luas taman kurang lebih 64 meter dan saat ini masih banyak dikunjungi oleh kaum milenial. Tugu yang berbentuk menyerupai 3 lidah api yang menjilat ke langit memiliki beberapa ornamen seperti lukisan masa revolusi di setiap sisinya. Pada salah satu sisi, terlihat seperti gambar wajah Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, bersama Laksamana Tadeci Maeda yang sedang memegang samurai. Di sisi yang sama, juga terlihat masyarakat yang menggunakan bambu runcing dan menghadapi tentara Belanda yang menggunakan senapan. Di sisi lainnya lagi, ada ukiran perjuangan lainnya yang menunjukkan bahwa lokasi ini pernah menjadi pusat pertempuran antara Belanda dan tentara Republik Indonesia.

Batu Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon

Metro MPR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana pandangan. Ya, berikut kita masih ke informasi dari rri.co.id. Ikut tentang binge watching dan dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari. Nah, di sana pandangan tahu enggak sih binge watching? Ikoko adalah maraton nonton. Jadi kerap menjadi pilihan hiburan untuk banyak orang mengisi waktu luang. Meski terasa seru dan menghibur, kebiasaanku perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi berbagai aspek keseharian. Halku acuh dilakukan sebagai hiburan dan memiliki sejumlah dampak dan perlu diperhatikan basamu. Nah, jadi binge watching ko adalah maraton nonton menjadi kebiasaan dan semakin populer seiring berkembangnya layanan streaming digital. Aktivitasku membuat seseorang menonton serial atau film favorit secara berurutan dalam waktu dan cukup lama. Menyaksikan beberapa episode sekaligus acuh magia kepuasan karena alur cerita dapat diikuti tanpa banyak jeda. Dan indak sakete orang menjadikan kebiasaanku sebagai cara melepas panik sesudah menjalani berbagai aktivitas harian. Meski terasa menyenangkan, binge watching juga perlu dilakukan secara bijak supaya indak mengganggu keseharian seseorang. Kebiasaan tasabui dapat mempengaruhi pola tidur, pola makan hingga produktivitas kalau dilakukan secara berlebihan. Ada dampak binge watching untuk kesehatan dan juga aktivitas sehari-hari, yakni mempengaruhi kualitas tidur kalau dilakukan hingga larut malam secara tarumanarui. Kurangnya waktu istirahat berisiko dan berdampak pada kondisi fisik ataupun konsentrasi saat menjalani aktivitas harian yang rutin. Kebiasaan menonton terlalu lama juga dapat membuat seseorang mengabaikan pola makan dan seimbang dan teratur. Sebagian orang cenderung memilih cemilan kurang sehat selama menikmati tayangan dalam durasi dan cukup panjang. Selain itu, aktivitasku berpotensi mengurangi fokus terhadap pekerjaan, belajar, ataupun tanggung jawab sehari-hari. Dekarano itu pengaruh wakatu nantape, pengaturan wakatu nantape penting dilakukan dalam binge watching kode sama pandangan supaya hiburan tetap berjalan tanpa mengganggu keseimbangan hidup.

0: Kapan sih lahirnya Pancasila?
1: Hari lahir Pancasila itu, Dek, jatuhnya pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokurit Sujumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.
0: Ceritain ditung sejarahnya.
1: Sejarahnya itu berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik yang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang dinamai Dokurit Sujumbi Kosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangi-in yang sekarang merupakan Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Nah, sidang ini berjalan sekitar 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau azas. Dan pada saat itu, Dek, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang maha esa.
0: Lah, kok beda isinya sama Pancasila yang sekarang?
1: Iya, kan masih ada penyempurnaan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima azas tersebut. Maka Dokurit Sujumbi Kosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Nah, setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukit Tinggi, Jam Gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam tersebut. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam Gadang memiliki denah dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada jam gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan di Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia saja, yaitu jam gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Fordman Rollinghausen. Fordman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Fordman. Sedangkan Rollinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana pandangan berikut kita ke masih informasi dari rri.co.id. Jemaah Haji Indonesia kini ko bisa mengunduh sertifikat haji resmi dari pemerintahan Arab Saudi. Dokumen digital tasabuh dapat diakses secara mandiri melalui pemindaian kartu nusuk. Kartu nusuk merupakan identitas resmi jemaah selama berada di Tanah Suci. Kartu ko terhubung dengan berbagai layanan digital, termasuk penerbitan sertifikat. Layanan ko menjadi bukti resmi penyelesaian ibadah haji 2026 dan jemaah cukui memindai kode batang dan tertera pada kartu nusuk. Kemudian saat sudah halaman terbuka, jemaah dapat mengubah pengaturan ke dalam bahasa Inggris. Langkah berikutnya, memilih menu untuk mencari sertifikat pada layar. Tasadio beberapa pilihan bahasa serupa Arab, Inggris, Prancis hingga bahasa Malaysia. Jemaah dapat langsung mencari para pratinjau dokumen sebelum mengunduh berkas tasabuh. Nah, dokumen resmi dapat disimpan dalam format PDF, kemudian dicetak sesuai kebutuhan. Transformasi digital ko mempermudah jemaah tanpa perlu mengurus dokumen manual. Proses pengunduhan mandiri bisa dilakukan sebelum atau sesudah kembali ke Indonesia. Syarat utamanya adalah akses akun dan juga kartu nusuk jemaah yang masih aktif.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dusana Pandanga Forum Cendekiawan dan Akademisi Sekolah Rajo Quick School atau Ikatan Alumni SMA 2 Yasma Birugu secara resmi menjalankan kajian akademis pembentukan daerah khusus Bukit Tinggi sebagai kontribusi pemikiran pembangunan daerah dan penguatan identitas kebangsaan Indonesia. Kajian yang disusun tim cendekia dan akademisi lintas disiplin ilmu tasabuh menyimpulkan bahwasanya Bukit Tinggi memiliki landasan historis, konstitusional, sosial budaya, dan fungsional yang kuat dijadikan sebagai daerah khusus. Koordinator tim kajian Profesor Humainur Malin Batuah mengatakan, Bukit Tinggi bu indah hanyo kota nan mencatat sejarah. Bukit Tinggi adalah kota nan pernah menyelamatkan sejarah Republik Indonesia. Informasi selanjutnya, Dinas Koperasi Usaha Ketek Menengah Kabupaten Agam Sumatera Barat menyatukan sebanyak 92 koperasi Desa Merah Putih KDMP di daerah Tasabuy alam melaksanakan rapat anggota tahunan RAT hingga batas akhir nasional pada 31 Mei 2026. Kepala Dinas Koperasi UKM Agam Andri Malson mengatakan ala seluruhnya KDMP melakukan RAT 100% dan alah memenuhi target nasional pada Mei 2026. Beliau menyampaikan seluruh KDMP dan tabantuak di Kabupaten Agam alah melaksanakan RAT dan sekaligus mengunggah dokumen SIM Kopdes sesuai target dan ditetapkan pemerintah pusat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempatan dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Baik, dun, selamat pagi dan terima kasih dun sana masih bersama Perempatan di Padang hingga saat ini. Jam 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan dun sana Padang ya, selamat melanjutkan pula tugas-tugas rutin dun sana kini ko. Semoga saja seluruhnya berjalan sesuai jo perencanaan ataupun planning ya, dan lah dun sana susun dari semalam tentunya. Dan semoga saja pula Perompeer di Padang bisa memberikan sesuatu yang lebih berarti itu dun sana dalam bekerja di hari nanti. Yalah dun sana Padang ya, sampai beko ke jam satu waktu Indonesia Barat ya, jam satu siang ambo kama ngawan di dun sana dalam beragam program hiburan dan juga informasi-informasi dan kironyo bisa bermanfaat untuk kita bahasa mulut sama dengan ayah. Yalah dun sana, sesudah tadi dibuka de Wirasi Kumbang Suo Kitoko jelagunya usah ukur urang jepitih ya. Kami masih akan mengawani dun sana beraktivitas jo rangkaian lagu-lagu pop Minang ya. Sampai ke jam sebalik dun sana, kita sampaikan balik informasi terupdate dalam kabar sekilih pukul sebalik waktu Indonesia Barat ya. Yalah, kita tinggalkan Wirasi Kumbang dan kita beralih ke Vicky Marcel dalam lagunya Chan Baibo, Hilangnya Ayah. Selamat pagi dun sana, selamat melanjutkan aktivitasnya dan tetap bersama kami di Perompeer di Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: ada. Gua docet dari kurir. Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iro balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyoda. Iro nak nyo dah. Hilang tas branded Iro ibu kau. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo gue awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Nih kondala hilang binti Iroy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Perhelatan sepak bola terakbar Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama

0: Bank Nagari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: juga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Yogurt terbuat dari susu sapi, tapi ternyata sudah lama masyarakat Sumatera Barat mengenal yogurt. Diolah secara tradisional dari susu kerbau dan dikenal dengan dadia. Dadia difermentasi dalam batang bambu. Proses fermentasi ini membuat susu kerbau jadi punya cita rasa asam yang khas seperti yogurt. Karena itulah, dadia juga sering disebut sebagai yogurt khas Minang. Saat proses fermentasi, dadia dimasukkan ke dalam wadah bambu, lalu ditutup dengan daun pisang atau daun waru. Tidak ada bibit yang membantu proses fermentasi yang memakan waktu 2 hingga 3 hari. Dadia siap disantap jika sudah menggumpal. Umumnya, dadia dinikmati dengan ampiang, yaitu beras ketan yang ditumbuk pipih.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Prompad RRI Padang, suara budaya,

Perempatan Radio Padang, Surabaya Budaya Sumatera Barat. Baik, Don sana di segmen Lama Teraso yang baca cerita tentang kuliner di pagi hari nanko. Ambo kamu bawa Don sana menyilau balik sebuah makanan khas dari ranah Minang, ya, yang unik dengan bernama Ampiang Dadiah. Nah, mungkin kalau generasi hari kini banyak yang alun paham Ampiang Dadiah di Semenanga, ya, dan mungkin generasi sebelumnya pun mendengar lah, tapi bersebut mungkin ada aja yang alun. Jadi apa itu Ampiang Dadiah yang sedap berangga, ya? Nah, salah satu kuliner tradisional khas Minangkabau nan memadukan cita rasa gurih, manis dan segar dalam satu sajian sederhana itu adalah Ampiang Dadiah ko dan sedap berangga, ya. Nah, kuliner ko merupakan kombinasi dua bahan, yakni dadiah nan tabuet dari fermentasi susu kabau dan ampiang bareh katan nan ditumbuk hingga menghasilkan keunikan dan nilai budaya tinggi bagi masyarakat khususnya Minangkabau. Nah, dalam proses pembuatannya dan selama dengar, susu kabau segar dimasukkan ke dalam saruah bambu, lalu ditutup jauh daun pisang dan dibiarkan selama 1 hingga 2 hari dan mengalami fermentasi alami sehingga menghasilkan dadiah bertekstur lembut, jauh rasa asam nan khas, ya. Dan sementara itu bareh ketan, ya, bareh ketan atau si pului, ya, disangrai lalu ditumbuk hingga pipih dan terakhir kedua bahan itu kemudian disajikan bersama gula aren cair, ya, atau ya gula aren cair atau santan, ya, untuk menambah kenikmatan rasanya. Nah, di berbagai daerah di Sumatera Barat, Ampiang Dadiah cok dijadikan menu sarapan tradisional dan biasanya dinikmati pagi hari karena rasanya ringan namun cukup mengenyangkan dan sarapan tengah, ya. Dikutip dari wikipedia.com, beberapa penelitian mengatakan dadiah mengandung bakteri bahaya, yaitu asam laktat namanya, yang bahasa latinnya lactobacillus casei gitu, Pak, ya. Lactobacillus casei sebagai probiotik dan berfungsi dalam pembentukan tekstur dan cito rasa. Nah, selain itu, Nusana, kandungan probiotik mampu mencegah timbulnya berbagai penyakit, serupa mencegah enterik bakteri patogen, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, mencegah kanker usus, kemudian anti mutagen, anti karsinogenik dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, makanan tradisional ko tidak hanya digemari karena cita rasanya, tapi juga karena manfaat kesehatannya, ya. Nah, Ampiang Dadiah ko memiliki nilai budaya dan kue pulau dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, saudara-saudara. Dan aco muncul ketika acara adat, pertemuan keluarga maupun kegiatan masyarakat lainnya, jadi simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Nah, hingga kini banyak masyarakat nan tetap mempertahankan cara pembuatan tradisional Ampiang Dadiah ko supaya cita rasa dan nilai historisnya indah hilang dek perkembangan zaman, ya. Nah, itulah dengan sangat berangga sakalumi tentang masakan tradisional Ranah Minang ko yang bernama Ampiang Dadiah, ya, dan mudah-mudahan satu saat besok bagi yang belum pernah mencoba bisa basuo menemukan Ampiang Dadiah ko dan mencoba bapulo kekhasan dan gurihnya Ampiang Dadiah itu.

0: Alhamdulillah dapat gaji pertama.
1: Ih, traktir dong.
0: Jangan dulu dong. Masih gaji pertama nih, sister.
1: Terus uangnya mau diapain? Mau ditabungin?
0: Iya, aku pengennya gitu. Tapi bingung nih, mau nabung di mana? Pengennya yang setoran awalnya rendah. Secara masih gaji pertama.
1: Nah, nabung di tabungan si Koci Syariah Bank Nagari aja. Setoran awalnya rendah. Terus ATM tabungan si Koci bisa transaksi di seluruh ATM bersama atau ATM Prima. Maksimal transaksi bulanannya cuma 2.500 dari bagi hasil. Dan ada rezeki umrohnya juga.
0: Wah, kayaknya pas banget tuh nabung di tabungan si Koci Syariah Bank Nagari. Yaudah, aku pergi dulu ya. Dah!
1: Loh, mau kemana?
0: Mau bikin tabungan si Koci Syariah Bank Nagari.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Selain pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kalio jariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kalio jariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.
4: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabar Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pendengar, pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat menerapkan strategi jemput bola atau mendatangi langsung masyarakat untuk membantu serta mempermudah pengurusan dokumen izin bangunan dan sejenisnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, Malvi Hendri, mengatakan layanan itu mulai dilaksanakan pada tanggal 3-8 Juni 2026 ke seluruh kecamatan dan ada di Kota Padang. Tiga jenis layanan yang diberikan ialah persetujuan bangunan gedung, sertifikat layak fungsi, dan keterangan rencana kota. Selama enam hari pelaksanaan, masyarakat dapat pula mengakses layanan lain serupa pelaporan dan pengawasan bangunan gedung. Kegiatan akan dilaksanakan Satio Rabu mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan dimulai di kantor Kecamatan Padang Utara dan Kota Tengah serta berakhir di Kecamatan Bungui, Taluk Kabuang.

Dun Sana Pandanga, hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025, Badan Statistik atau BPS Sumatera Barat menunjukkan angka kelahiran total di Provinsi Ko segadang 2,39 atau turun dibandingkan survei 2020 yakni 2,46, namun masih konsisten dalam satu dekade terakhir. Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanuddin menjelaskan, angka kelahiran total atau disebut juga total fertility rate atau TFR menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh perempuan selama masa reproduksinya, yakni rentang 15 sampai 49 tahun. Beliau menyampaikan angka kelahiran total di Sumbar mengindikasikan bahwa Provinsi Ko semakin mengarah ke tingkat penggantian atau replacement level, atau angka kelahiran rata-rata yang dibutuhkan agar suatu populasi dapat menggantikan dirinya sendiri dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa migrasi.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempat dari Padang, sore budaya Sumatera Barat, Bayi dan Serpengga, selamat siang dan selamat mengerajakan seluruh kerajaan sana dan kolah mendekati jam istirahat barangkali ya semakin butuh fokus ya. Tapi bako pacah fokusnya karena mendekati istirahat begitu ya. Nah untuk itu Serpengga, kami akan mendampingi Serpengga Taruh Co, baik berupa hiburan-hiburan ya Popo Minang ataupun jam informasi-informasi, dan kita di segmen UMKM nanti kita akan cari tahu berkuasa tentang UMKM itu sendiri di sana enggak ya. Yalah, di sana tentunya lagu-lagu yang kami hadirkan masih lagu-lagu pop Minang, dan baru saja berlalu lagu dari Suci Dwi Mutiara dan berjudul Barilah Tenggang ya. Dan kita tinggalkan Suci Mutiara, kita ke Najwa dalam lagu Harok Babimbiang Tangan. Selamat pagi menjelang siang dan selamat menikmati.

Fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling revolusioner sepanjang sejarah turnamen. Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga menjadikan event NICO sebagai turnamen yang cakupan wilayahnya terluas dalam sejarah sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 mencatat peningkatan jumlah peserta menjadi 48 tim. Perubahanku menjadikan Piala Dunia 2026 punya lebih dari 100 pertandingan, mampu luweh representasi kawasan, saratu membuka peluang lebih gadang untuk negara-negara berkembang tampil di panggung global. Jo format baru ko, Piala Dunia 2026 menghadirkan dinamika kompetisi yang lebih variatif sejak fase awal turnamen. Dari sisi teknologi, Piala Dunia 2026 mampu kuai penggunaan sistem video assistant referee atau VAR yang dikembangkan oleh FIFA, jo fitur semi automated offside. Penerapan teknologi ko menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai simbol modernisasi sepak bola yang mengutamakan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Secara historis, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi momentum penting untuk generasi pemain elit dunia. Kemungkinan partisipasi banyak pemain berpengaruh serupa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadikan Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar ajang kompetisi, melainkan panggung transisi generasi dalam sejarah sepak bola internasional.

jika aku bisa memilih lahir dari rahim siapa. Barangkali akan ada kalimat tersebut di sela kesedihan anak yang enggan diucap. Atau barangkali kalimat itu adalah isi dialognya dengan Tuhan secara diam-diam. Jika memutar waktu kembali ke 10 tahun lalu, yang terkenang bahagianya bermain bersama teman-teman dan tak memikirkan besok mau hidup bagaimana. Memoria masa anak-anak adalah kerinduan bagi orang dewasa di kemudian hari. Namun, tak semua anak merasa demikian. Tak semua bisa bermain bersama kawan-kawan. Ada yang harus bersembunyi agar tak dipukuli. Ada yang harus melarikan diri agar terhindar dari kacaunya situasi. Dan ada yang harus ikut berjuang agar bisa hidup di esok hari. Namun, ada yang lupa bahwa mereka bukan pelampiasan amarah, bukan penerima tindakan tidak manusiawi yang merenggut senyum kecil di wajah yang polos dan berakhir menjadi muram. Layaknya kita orang dewasa, anak butuh dibimbing, dikasihi dan disayang. Jangan renggut harapan dan cita-cita yang mereka pupuk, yang kelak ingin dipetik ketika menjadi manusia dewasa. Mereka adalah kita di masa depan.

0: itu laptop apa IGD, nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayak Dun, Sanda Penengah, Salung Itu Paralih, Kalagunan, Berikutnya. Ada strategi pengembangan UMKM agar produk mampu bersaing di pasaran. Dan ingin kami bagi ke Dun Sana, sedunia Dun Sana ya. Nah, Dun Sanda Penengah, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, perlu memperhatikan berbagai strategi pemasaran agar produknya mampu bersaing di pasaran lebih laweh. Selain menjaga kualitas produk, pengurusan izin usaha, branding atau merek, hingga pemanfaatan media sosial menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas jaringan penjualan. Salah satu izin yang dinilai penting bagi produk makanan rumahan adalah pangan industri rumah tangga atau PIRT. Jika adanya izin itu, produk UMKM memiliki peluang gadang untuk masuk ke swalayan, minimarket maupun toko oleh-oleh karena telah memenuhi standar keamanan pangan. Selain PIRT, sertifikasi halal menjadi nilai tambah pula bagi produk makanan, terutama di daerah Jawa mayoritas konsumen muslim. Label halal membuat konsumen merasa lebih aman dan nyaman ketika membeli produk dan dikonsumsi sehari-hari. Pelaku UMKM disarankan pula mulai memanfaatkan pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace. Promosi melalui Instagram, TikTok maupun platform belanja daring itu dapat membantu produk lebih dikenal masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang gadang. Nah, tidak kalah pentingnya, dosa pendengar, pelaku usaha perlu memiliki pembukuan sederhana agar dapat mengetahui kondisi usaha secara jeli, mulai dari keuntungan, pengeluaran, hingga perkembangan produksi. Nah, pembukuan dinilai membantu usaha berkembang lebih terarah dan terukur, ya. Yalah, Dun Sana Pendengar, itu beberapa strategi pengembangan UMKM agar produk mampu bersaing di pasaran lebih luweh. Dan informasi kau bisa Dun Sana baca ulang balik di laman ri.co.id.
1: Kawasan Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan Seribu Rumah Gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Koto Kacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Seribu Rumah Gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan Seribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: Kearifan lokal Minangkabau sangat memperhatikan pembentukan dan pembinaan generasi, terutama dalam pembentukan karakter dan kepribadiannya. Pembentukan itu sudah dimulai sejak seorang anak masih bayi, bahkan semenjak anak dalam kandungan ibunya. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang menganut matrilineal, yaitu bersuku kepada ibu, ada sebuah modal sosial yang diberikan terutama dalam pola asuh bersama terhadap anak. Konsepnya, anak dalam sistem matrilineal diasuh tidak hanya oleh ibu dan ayah, tetapi juga oleh keluarga ibu dan keluarga ayah. Dalam pengasuhan itu, ada satu sistem atau satu bentuk yang sangat unik dalam masyarakat Minangkabau yang disebut dengan manjujai. Manjujai bisa diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh orang tua, mama, ete, kakak, ataupun keluarga lainnya terhadap bayi atau anak balita, baik dengan komunikasi lisan maupun kegiatan-kegiatan fisik yang merangsang kemampuan indera dan otak anak untuk membantu anak belajar mengenal dirinya sendiri serta lingkungannya. Lebih jauh, Ketua Bundo Kandung Alam Minangkabau Provinsi Sumatera Barat, Putih Reno Rauda Tayib, menjelaskan.
1: Menjujai itu bahasa Minang, artinya mengajak anak bercakap-cakap. Jadi kalau dalam bahasa Minang disebut juga dengan ma'ajah anak. Jadi anak-anak mulai dari dalam kandungan, setelah kandungan berumur 7 bulan, itu sudah mulai diajak bicara. Baik oleh ibunya, baik oleh ayahnya, neneknya, mamanya, seluruh anggota keluarganya. Kalau datang misalnya melihat menantu atau anak yang sudah hamil 7 bulan, biasanya itu dipegang perutnya, ditanya ini siapa, ini mau jadi apa nanti, segala macam lah. Itu tergantung masing-masingnya. Kenapa umur 7 bulan? Nah, ini yang menjadi masalah juga. Ternyata menurut medis, kandungan setelah berumur 7 bulan itu telinga anak sudah berfungsi mendengar. Nah, maka orang Minang tidak tahu kita bagaimana dia tahu dulu bahwa umur 7 bulan itu telinga anak sudah mendengar dan mereka mulai melakukan penjujaian anak itu.
0: Manjujai bukan hanya kegiatan rutinitas dan spontanitas seorang ibu dan keluarga terhadap bayinya setelah lahir saja, melainkan juga dilakukan oleh keluarga dari pihak ayahnya, kakek, nenek, dan para bako si bayi yang sengaja datang untuk ikut manjujai ketika si bayi masih dalam kandungan, seperti yang dijelaskan kembali oleh Bundo Rauda.
1: Biasanya dimulai dengan mengantar. Jadi kalau seorang menantu perempuan sudah hamil 7 bulan, itu keluarga suaminya datang menyilau atau menjenguk atau menemui, membawa macam-macam itu, buah-buahan, segala jenis buah-buahan, ada macam-macam tergantung dari adat masing-masing negarinya. Jadi peristiwa itu atau upacara itu artinya sudah dimulai menjujai anak. Kehadiran seorang anak itu sudah diresmikan, diterima, sehingga dia sudah bisa diajak bicara gitu. Kemudian setelah anak lahir, nah kemudian ini ada lagi upacaranya, bako datang segala macam. Kemudian setiap yang datang, apakah saudara bapak atau nenek sendiri, kemudian anak itu dibawa juga ngomong, bawa juga bicara walaupun dia belum ngerti. Ada yang caranya dilakukan, didendangkan dalam wayan, dalam ayunannya. Ada yang digendong, dibawa keluar segala macam. Kemudian misalnya ada ayam berkokok, dia bilang si yang menggendong apakah neneknya, ibunya, itu ada ayam, mari kita panggil kur, gitu. Jadi diperkenalkan, kalau ada angin juga, aduh angin kencangnya, masuk kita ke dalam dingin. Nah, seperti jadi anak-anak itu sudah dilibatkan dengan lingkungan kehidupannya. Anak masih belum bisa ngomong, sampai anak sudah pandai bicara. Itu diajak bicara, diajak segala macam, ditanya, di macam-macam. Sampai bahkan sampai dewasa, orang Minang tetap menjujai anaknya. Yang dijujainya pikiran-pikirannya lagi. Jadi bagi orang Minang, apapun setinggi apapun pangkat anaknya, sampai di rumah dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dia tetap menjadi anak. Jadi selalu dijujai, selalu ditanya. Kalau sudah besar, istilahnya menjujai itu bukan lagi mengagah, tapi mungkin menanyakan, memeriksa, mengawasi dan segala macam itu. Nah, itu satu tradisi yang luar biasa sebenarnya dalam pembentukan pengawasan terhadap anak. Sekarang mungkin itu yang sudah tidak dilakukan lagi secara intensif. Maka kalau kita lihat dahulu, orang-orang Minang ini terkenal dengan orator-orator. Karena dari dalam kandungan mereka sudah diajak bicara. Jadi pembicaraan, dialog itu sudah merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Bahkan sejak dari dalam kandungan.

menjujai anak tersebut, selain mengajak anak untuk berkomunikasi dan mengenal lingkungannya, orang tua dan keluarganya juga menyampaikan ajaran-ajaran kebaikan, baik yang bersumber dari ajaran budaya maupun dari ajaran agama, seperti salawat Nabi, ayat-ayat sholat, dan lainnya. Dengan demikian, anak-anak di Minangkabau sudah diberikan pengenalan nilai-nilai kebaikan yang menjadi dasar pendidikan karakter sejak usia dini. Melalui Manjujai itulah yang akhirnya memudahkan orang tua dalam membina karakter dan pribadi si anak di saat dia menginjak usia remaja, yang merupakan momen seorang anak mencari jati dirinya. Karena di saat pencarian jati diri itu, dalam diri anak sudah tertanam nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik dan mencintai kebaikan. Dengan realitas ini, Manjujai bisa dikatakan sebagai sebuah media pembentukan generasi yang berkarakter. Karena itu menjadi penting untuk mereaktualisasi dan menghidupkan kembali budaya Manjujai di dalam rumah tangga. Demikian, saya Mice Haryani untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

Dun sana pandanga, Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mengungkapkan migrasi keluar saumui di masyarakat di Provinsi Ko pada 2025 mencapai 6.60 atau lebih gadang dari migrasi masuk nan hanya 7.8 balai. Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanuddin menyampaikan 7 balai dari 100 penduduk tampak laye di Provinsi Sumbar, tetapi ketika pendataan petugas nan basangkutan tinggal di provinsi lain. Sementara migrasi masuk semua duit di ranah Minang sagadang 7.8 balai, dan artinya 7 dari 100 penduduk Sumbar laye di provinsi lain. Migrasi semua duit diartikan sebagai perbedaan antara daerah tampak tinggal kutiko survei dan daerah tampak laye. Tampak tinggal saat survei dalam Supas 2025 mengacu pada tampak biasanya tinggal, bukan semata-mata alamat administrasi, juga ketentuan tampak tinggal selama 1 tahun atau lebih, atau kurang dari 1 tahun tetapi berniat menetap. Dalam survei BPS Kota Bukit Tinggi tercatat sebagai, maksud kami dalam survei BPS Kota Bukit Tinggi tercatat sebagai daerah jo angko migrasi keluar paling tinggi, jo skor 109.93. Di posisi kedua ditempati Kota Padang Panjang, yakni 65.33, dan di urutan ketiga Kota Pariaman, jo skor 64.43. Berikutnya Kota Payakumbuh, jo skor 48.94.

Dan sanak pandangan, hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025 yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Barat menemukan 97,60% masyarakat di daerah Jasebutan Ranah Minang untuk usia di atas 5 tahun mampu berbahasa Indonesia. Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanuddin menyampaikan BPS Sumbar menemukan 4,74% penduduk Sumbar usia 5 tahun ke atas memiliki kemampuan berbahasa asing. Jika dicaliak menurut generasi, kemampuan berbahasa Indonesia tertinggi terdapat pada generasi Z, yakni 99,74%. Sementara, nantaranda pada pre-boomer, segadang 65,80%. Sebaliknya, penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga atau masyarakat, kelompok post-generasi Z menunjukkan persentase terendah, yaitu 86,74%.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempat dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat, Bayi dan Serangga, selamat siang dan terima kasih Dulsana masih menjadikan Perempat dari Padang menjadi kawan Dulsana di saat-saat istirahat Bekerajo jam 2 balik ke Nusa Menengah ya. Yalah tentunya Dulsana dan Bekerajo di sektor manapun, baik itu di sektor swasta, sektor formal atau informal, swasta atau pemerintah sebelumnya. Pasti jam 2 leko adalah jam-jam istirahat ya. Dan di tengah istirahat siang di sana ya, baik dan ke langsung makan siang atau mungkin ke menunggu sholat zuhur dulu setelah makan siang, dan ya mungkin mau atau pengen bahas sosialisasi pelajar dengan kawan lainnya, kami akan selalu hadir ke ruangan di sana. Jo hiburan-hiburan pop minang rancak bana mengiringi aktivitas di sana kok atau informasi lainnya. Dan Dulsana Padang, kami informasikan bahwa sholat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya untuk hari Selasa ko jam 2 balik lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sementara Dulsana Padang, kini ko jam di studio kami ko menunjukkan jam 2 balik lewat 2 balik menit waktu Indonesia Barat. Jadi sekitar 8 menit lah ya. Waktu sholat zuhur akan masuk di Kota Padang dan sekitarnya ya. Jadi mungkinlah saatnya pulo dan sana siap-siap bagi nan ingin menunaikan ibadah sholat zuhur secara berjamaah ya di rumah ibadah tadake dari tampe dan sana masing-masing ya. Alah saatnya untuk bersiap-siap dan menuju ya sampai ibadah dan terima kasih. Yalah dun sana padanga sebelum kita ke mengundangkan azan zuhur hari kini ko masih sebuah lagu minang lain turun sana dari Big Heru nan disayang menyakiti sesudah tadi kita lewati Rana Safira dalam Cinto Tak Bagi. Kan jenis sana nan disayang menyakiti. Selamat siang dan selamat menikmati.

Ia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya. Catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu, kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah

ada kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara, membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Kompas RRI Padang.

0: Piala Dunia bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Perempat RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kita bersama. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Perempat FM RRI Padang. Karena bola bukan sekedar skor, tapi nilai-nilai nan bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Abangpo, upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman Balai Kota DKI Jakarta Senin kemarin berlangsung hikmat. Kegiatan dipimpin Sekretaris Daerah Uus Kuswanto dan diikuti seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Uus menjelaskan bahwa peringatan tahun ini mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Kedamaian Dunia. Amanat pendiri bangsa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Beralih ke informasi yang lain, puluhan orang yang tergabung dalam komunitas Jalin Overland dari berbagai wilayah di Indonesia jelajahi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dari 1 Juni hingga hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyebutkan komunitas yang tergabung dalam Jalin Overland menggunakan sebanyak 23 kendaraan jenis 4x4 berbagai merek yang telah dimodifikasi untuk kebutuhan menjelajahi keindahan alam di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa tersebut. Pelaksana Jalin Overland Wijaya Kusuma mengatakan ada beberapa destinasi unggulan di Banyuwangi yang dikunjungi, diantaranya Pantai Marina Boom, Bangsering Underwater, Grand Watu Dodol hingga TWA Injen. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Aye Pok Mariana di RRI Perompat Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Pok mereka perompat di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perompat Jayapura. Kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perompat Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian Barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang Mace. Mace lagi. Ini bawa saya nih.
1: Iya. Iya Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi nggak sehat saya.
1: Oh, soalnya gitu.
2: Lagi berubah, lagi serat-serat masak nih.
1: Waduh. Cepat sehat ya Mace Ita ya.
2: Iya.
1: Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya Mace ya?
2: Udah sore, tapi mataharinya masih di atas kepala kita.
1: Oh, masih cerah di sana ya?
2: Iya, sangat cerah hari ini.
1: Sepertinya Mace Ita banyak minum es mungkin itu ya. Jadi suaranya
2: sepertinya. Cuma memang cuacanya juga memang karena panas setiap hari, jadi kita juga minumnya juga
1: yang dingin-dingin ya. Iya, di sini juga Jakarta masih terpantau cerah nih, Mace Ita di Jakarta Pusat tepatnya ya. Baik Mace Ita, siang hari ini bersama RRI Perompat Jayapura kita akan membahas generasi muda dan masa depan bahasa ibu di Papua, gitu ya Mace ya.
2: Benar.
1: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, ada siapa nih Mace Ita?
2: Oke, buat seluruh pendengar ya, juga penonton RRI Digital, ada hari ini Pro 4 RRI Jayapura akan menghadirkan acara Dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada dengan kita di sini ada Kakak Muhammad Jufri Rumadaul ya, dan juga ada Kakak Ella Boge Mulyani Waga. Mereka berdua merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 untuk perwakilan tanah Papua.
1: Ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar bisa bergabung juga ya, berinteraksi bersama narasumber di RRI Perompat Jayapura. Untuk line interaktif Jakarta, Mace Ita di 0213504510, line telepon ya. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ya di 0812-1124-928. Jadi teleponnya hanya ke studio aja. Kalau WhatsApp kirim pesan aja, begitu ya untuk Jakarta. Di sana Mace, Mace Ita untuk di Jayapura, line interaktifnya silakan.
2: Untuk di Jayapura, Pak, kita pakai Jakarta aja dulu, baik. Karena kita lagi peralihan studio baru.
1: Oh,
2: jadi
1: baik.
2: Lagi bongkar-bongkar muatan nih kita.
1: Is, mantap. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi silakan ya, Abang Po, pendengar perompat di seluruh Nusantara yang bergabung. Jadi kita pakai line interaktifnya satu aja ke Jakarta, yaitu 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Langsung saja, Mace Ita, sebelum kita undang pendengar yang ingin berinteraksi, mungkin bisa diawali dulu kali ya, kita kenalan dulu sama narasumber di RRI Perompat Jayapura. Dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini? Silakan Mace Ita.
2: Baik, terima kasih Mpok Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton di Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Perompat RRI Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari tanah Papua ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Rumadaul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.
3: Halo, selamat sore Kak Ita.
2: Halo, sehat ya Kak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Ella Boge Mulyani Waga. Selamat sore Kak.
4: Halo Kak Ita, selamat sore. Halo
2: Selamat
4: Kak.
2: sore. Disapa juga dong Mbok Mariana
4: Halo
2: di
4: Mbok
2: Jakarta.
4: Mariana. Dari JKT, Wan.
1: Halo. Salam kenal ya.
4: Halo Kak.
1: Iya.
2: Baik, mereka merupakan Duta Bahasa Nasional di tahun 2025 untuk perwakilan Tanah Papua. Dan kita sore hari ini akan berbicara tentang generasi muda yang mau bicara tentang bahasa ibu Papua ya. Walaupun mereka berdua ini merupakan Duta Bahasa Nasional, tetapi bahasa ibu juga harus ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita mulai saja langsung ya ke Kak Jufri ya, sebelum kita masuk ke isu bahasa ibu di Tanah Papua. Boleh Kak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri ya, dari mana asalnya, terus kapan pertama kali sih Kak tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua, khususnya di Jayapura?
3: Baik, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta. Ya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum mungkin kita bahas terkait pelestarian bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI Pro 4 Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke yang bergerak di bidang penyedia jasa pelaksanaan event, dan saya berada di bidang keuangannya seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bersama rekan saya Dubas Ella diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta.
2: Nah,
3: mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasannya saya tuh sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua tuh sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasannya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakili Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan, dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di tahun 2024.
2: Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang sudah diraih oleh Kak Jufri ini ya selama dua tahun ini ya.
3: Iya.
2: Kalau Kak Ella sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih makna yang Kak Ella rasa sebagai Duta Bahasa Nasional 2025? Apakah dari pencapaian ini ada nggak sih yang Kak Ella dapat dari situ, bukan hanya sekedar gelarnya saja, tapi secara pribadi gitu? Apalagi kan Kak Ella ini merupakan masyarakat ya, atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
4: Gil, Mbak Cita, jadi kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili gitu tanah Papua, dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua, tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua, dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali, yang menurut saya ini tuh saya anggap sebagai satu kehormatan, karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri, tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga, dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
2: Oke, Kak Ella nih asli dari mana sih Kak?
4: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan, Wamena, tapi berdomisili di Provinsi Papua, Port Numbai.
2: Iya, dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jufri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah, apa sih keunggulan dari Kak Jufri maupun Kak Ella yang akhirnya Kakak dong dua ini rasa bahwa ini sudah ya, akhirnya bisa menentukan kamu orang dua bisa membawa nama Tanah Papua ke tingkat nasional. Ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jufri rasa kayaknya nih momen ini sudah gitu ya akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jufri dulu deh.
3: Ya, baik. Terima kasih Kak Ita. Jadi terkait pertanyaan kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya Dubas Ella di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional. Saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan juga menguasai bahasa asing. Nah, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga diberikan tanggung jawab untuk bisa mewakili Tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik, serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
2: Oke, luar biasa ya Kak Jufri. Kalau Kak Ella sendiri ada momen-momen gak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak Ella, luar biasa sekali ya untuk saya apa istilahnya kayak termasa terhormat, dihargai dan sebagainya macamnya. Atau ada yang lain-lainnya atau gimana Kak?
4: Kalau saya sih Kak ya, Duta Bahasa Nasional ini merupakan ajang nasional pertama saya. Jadi benar-benar suatu pengalaman baru yang luar biasa sekali. Dan hampir setiap momen itu saya rasa berkesan sekali untuk pribadi. Dan banyak hal yang saya belajar juga. Dan satu hal yang benar-benar kayak, okay, ini adalah Duta Bahasa Nasional. Yang kayak buat saya tersadar adalah ketika kita semua dengan keberagaman budaya datang ke situ untuk berkompetisi dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan di mana kita ingin mengatasi setiap tantangan, permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing, seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus, seperti itu.
2: Oke, ya, luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang, siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jufri gitu. Nah, Kak Jufri di Papua Selatan sendiri di Maroke ya berarti ya. Nah, ini penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
3: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya, dan di Papua itu ada 428 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ita, di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang dimana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, memang setelah saya ke sana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Gitu. Sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah, ini kalau tidak

0: Tidak mau sama sekali tuh, Kak.
1: Ya, bisa dibilang dua-duanya, Kak. Karena mungkin
0: Gitu.
1: terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap bahwasannya sudah kuno atau mungkin tidak tidak bisa eksis lagi di era sekarang, padahal bisa bisa berjalan secara berbarengan. Itu cuman, nah, edukasi itu yang mungkin kami sebagai duta bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan tiga terabangun bahasa tadi, yang di poin kedua untuk tetap melestarikan bahasa daerah lewat program-program atau kerida-kerida yang kami lakukan. Iya.
0: Oke, ya Kak. Kalau dari Kak Ella sendiri, dari perspektifnya Kak Ella, sebenarnya seberapa kritis sih situasi bahasa ibu di Papua saat ini? Ya, apakah memang kita sudah ada di situasi darurat? Ini kita belum lihat dari Papua Selatan loh. Dari kakak punya sendiri gimana tuh di Papua Pegunungan, belum lagi di Provinsi Papua sendiri, itu gimana Kak?
2: Oke, kalau dari Papua Pegunungan ya, Kak. Kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik jerman Senin. Enggak, ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya, jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul digunakan di setiap bidang gitu. Dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa adat, bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini sebagai kita punya identitas harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
3: Iya.
0: Oke.
3: Baik, Maca Ita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya, Maca ya, untuk pendengar yang ingin bergabung, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Prompet Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif, udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Jadi line interaktifnya kita pakai satu aja. Jadi bisa langsung menghubungi line interaktif Jakarta, WhatsApp di 0812-1124-928. Maca Ita, di WhatsApp sudah ada yang bergabung, Maca Ita. Kita sapa dulu, ini ada Mas Orik di Jember yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon Duta Bahasa Nasional 2025. Nah, lalu kemudian adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Ayo, mungkin siapa dulu nih?
0: Kak Ella dulu deh.
3: Kak Ella dulu ya? Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
2: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan duta bahasa tingkat nasional, gitu kita ada punya krida namanya adalah SAGU. Ya, Bu. Jadi kita ambil akronim dari SAGU, makanan khas dari Papua, yang kepanjangannya adalah Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua. Jadi SAGU ini program yang kita buat untuk bagaimana adanya penyediaan media belajar bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi program ini sudah kami sempat jalankan dan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bentuk krida untuk kami perlombakan, seperti itu. Nah, selanjutnya, mohon maaf kakak tadi pertanyaan yang berikutnya. Yang keduanya apa, Tan?
3: Yang kedua yaitu gagasan.

0: dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan? Nah, seperti apa?
1: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri begitu. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting, karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian, kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri, karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Jufri. Tambahkan.
2: Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan, yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU, Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua, di mana kami memberikan sebuah wadah dan juga kemampuan kepada anak-anak disabilitas, bahwasanya mereka juga punya ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi dan juga kepercayaan diri mereka terhadap hal-hal yang kami bawa pada saat melaksanakan program tersebut. Kemudian kami juga aktif untuk membuat konten-konten kebahasaan yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital. Kemudian yang kedua, Kak, terkait usulan atau kebijakan gagasan. Gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya ingin untuk agar pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah, karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintahan daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran yakni muatan lokal kesenian kebudayaan daerah untuk memperkenalkan bahasa ibu agar banyak penutur dan juga dapat dikenalkan oleh anak-anak usia sekolah dasar.
0: Ya, baik. Mbak Cita di line interaktif Jakarta sudah ada yang bergabung kembali, Mbak Cita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, suara Budi Nusantara.
3: Ya, selamat siang, Nana dan Teteh Dinda di Bogor.
0: Ya, silakan Teteh Dinda, ada Mbak Cita, terus juga ada Kak Ella dan Kak Jufri nih, Duta Bahasa di Papua. Silakan.
3: Kamu sore waktu Jayapura.
0: Iya.
3: Mbak Cita, halo.
4: Halo Teh.
3: Mbak Cita suaranya trouble, cepat pulih Kakak. Anu Mbak Cita ya.
4: Aduh, iya makasih Teteh.
3: Iya,
4: jarang-jarang saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
3: Iya, makanya tadi pikir siapa kok suara Mbak Cita berubah begitu. Oke lah kalau begitu, Mbak Cita cepat pulih dan langsung ke arah sumber boleh ya, Mbak Cita dan Nana ya.
0: Ya, silakan Teteh.
3: Selamat sore Kakak Yufi dan Kakak Ella.
2: Selamat sore.
3: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ini, Kakak Jufri dan Kakak Ella. Nah, sebagai duta bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi. Antaranya Kakak Jufri dan Kakak Ella sebagai duta bahasa. Nah, ini satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk Kakak Jufri dan Kakak Ella. Sebagai duta bahasa, seperti kita ketahui kan, Indonesia itu kan beraneka ragam suku begitu, dan dalam satu suku aja beraneka bahasa begitu. Begitu juga untuk di tanah Papua itu bahasanya banyak sekali. Apa yang kakak Jufri dan kakak Ella perkenalkan di awal seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa itu, yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu begitu? Tanggapan kakak Ella dan Jufri, terus semangat, terima kasih banyak. Ya. Salam Pancasila.
0: Ya, terima kasih Teh Dinda.
3: Macam Ica, Nana, ya. Dilanjut. Terima ya. Selamat sore waktu Jayapura, Jakarta, selamat ya. Siang.
0: Terima kasih Teh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
4: Oke deh, Kak Jufri, Kak Ella dulu deh.
1: Oke. Baik, apa yang kami gunakan ya pada saat kegiatan Duta Bahasa di Papua sebagai bentuk perkenalan identitas orang Papua atau identitas dari Papua itu sendiri? Tentunya di setiap kegiatan ketika kita mewara, itu selalu kami buka dengan sapaan bahasa daerah. Jadi dari setiap daerah, kita usahakan semua daerah yang ada di tanah Papua itu sapaannya masuk di dalam. Jadi contohnya kalau dari Merauke, izin Kak Jufri, Namek Namuk Entago. Dan dari saya sendiri, dari Papua Pegunungan itu ada Wanlak. Terus kalau dari Papua, Pornumba itu ada Wanyambe. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu di sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, tentunya kita aktif sekali untuk menggunakan atribut-atribut ataupun seperti hiasan-hiasan kepala sebagai bentuk representasi identitas kita gitu. Seperti itu. Mungkin Kak Jufri ada yang mau ditambahkan, silakan.
2: Iya, saya menambahkan, jadi kami di Duta Bahasa juga untuk tetap menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah. Ketika memang nanti ada yang datang ke Papua, kita selalu ingin bahwasanya orang itu mengenal kebudayaan Papua lebih dalam dan juga lebih jauh. Jadi kadang kami memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu daerah, memperkenalkan bahasa daerah lewat lagu, agar orang-orang itu juga mengetahui bahwasanya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu. Kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh Kakak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan bersama Ikatan Duta Bahasa Papua. Ketika kami dimanapun kami berada, bahwasanya ini kan ada 6 provinsi Papua, jadi sudah tersebar duta-duta bahasa yang ada di 6 provinsi Papua. Kami terus mengkampanyekan dan mempromosikan kebudayaan dan juga bahasa lewat program-program dan juga kemampuan kita masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu.
0: Wow, keren ya Mbak Cita ya.
4: Iya, benar.
0: Kakak-kakak ini luar biasa loh. Iya. Baiklah, berbicara mengenai tema generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua, masih bersama Kak Jufri dan juga Kak Ella, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Tapi kita mau jeda sejenak ya Mbak Cita ya, Kak Jufri, Kak Ella ya. Setelah satu lagu ini tetap kembali tentunya di Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Perempat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Perempat Jayapura masih ada Jufri dan juga Ella, ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan kali ini. Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
1: Ya.
2: Cantik. Sehat, Pak Nana.
1: Sehat, alhamdulillah, Cik Gu Ria dari Jakarta. Silakan, Cik Gu, ada Mace Ita.
2: Menjelang menyambat sore, Mace Ita yang cantik.
3: Halo, Cik Gu.
2: Mace Ita suaranya sudah menghilang ini. Jadi nggak bisa ke tanah, Bang, nanti kita Mace Ita.
3: Nggak bisa, Cik Gu.
2: Mace Ita ini, Pak Nana, wah, luar biasa, deh. Radio Dalam, Tanah Abang, Tamrin City, luar biasa, Pak Ita. Mace Ita, ya. Tidak ada lagi ketemu seperti itu, Mace Ita kita, ya. Semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mace Ita cantik. Halo, narasumber siapa ya, Mace Ita?
1: Ada Jufri dan juga Ella. Ada kakak Jufri dan kakak Ella. Ini Duta Bahasa Nasional 2025
2: cantik, ya.
1: Provinsi
2: Papua.
1: Berarti
2: cowoknya satu, wanita punya cantik tiga, ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur, kakak Jufri.
4: Halo, selamat siang.
2: Sama kakak adik kita nih, sorry. Kakak kita nih, kakak Ella Boge namanya. Wih, susah kali manggil namanya kakak Ella Boge. Oh ya, cantik. Makasih banyak, salam kenal ya. Temanya ini generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Memang mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa, garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua, kalau nggak salah begitu ya, ada kakak ya. Melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional, pemuda memadukan kearifan lokal dengan kreativitas masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik. Nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah, jaringan praktik baik bersama PEM yang pokoknya dengan apa dan guru dan pemuda itu. Nah, kan pasti ada ya. Seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus, nah, apalagi satu pertanyaan aja deh, mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat Cik Ita, terima kasih banyak Pak Mariana. Sehat terus Pak Mariana ya.
1: Terima kasih Cik Gu Ria.
2: Indonesia apa siang bagian timur, selamat sore. Bye bye. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Gu Ria di Jakarta. Silakan Kakak Jufri atau Kak Ella.
4: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa Ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan KRIDA, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan bahasa daerah Papua, karena bahasa daerah Papua ini kan tadi sudah kami sampaikan terdapat 428 bahasa daerah. Jadi peran kami juga untuk terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dengan Balai Bahasa dan juga dengan sekolah-sekolah. Salah satunya program yang atau KRIDA yang selalu kami lakukan dengan beberapa media dan juga beberapa stakeholder dan organisasi-organisasi terkait, yakni kami pernah melaksanakan mengulas buku bersama Gramedia Jayapura untuk terus bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di kota Jayapura, dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa ibu.
1: Iya. Baik, itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih Kak? Silakan.
5: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya, kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu kolaborasi dengan pemuda-pemuda daerah di Kota Jayapura khususnya ataupun di luar dari Kota Jayapura yang bisa kami akses gitu untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini, dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini, yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain. Contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan, dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti itu.
1: Iya. Baik, Mbak Cita. Ini sebenarnya kita sudah memasuki segmen terakhir, Mbak Cita. Mm-hmm. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya. Kita okay, undang silakan. Satu penelpon terakhir ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang, selamat salam Budaya Nusantara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
6: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan, Pak, ada penyiar di RRI Perempat Jayapura, Mace Ita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini Duta Bahasa Nasional 2025. Silakan Pak Susanto.
6: Oke, begini, satu saja pertanyaan saya. Ini kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa daerahnya ya. Mm-hmm. Nah sekarang, kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan?
1: Mm-hmm.
6: Nah, jadi bahasa apa nih? Oh, untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu, bahasa pengantarnya apa ada? Mm-hmm. Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu, mm-hmm, karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Jadi hal itu ada bahasa Daya, ya Daya itu terbagi lagi sub-sukunya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah itu, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama saling mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung. 400 ini apa semua saling mengerti? Seperti orang dari pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, umpamanya. Ah, begitu pertanyaan saya. Mohon informasi dari Papua, apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada satu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami? Gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Susanto. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
5: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya, izin mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya sa, dan kalau kamu ko gitu. Jadi aku kayak gitu, seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga, seperti itu.
1: Ya, baik.
4: Iya. Saya izin menambahkan sedikit.
1: Silakan.
4: Ya, kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Mbak Cita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir Mbak Cita ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, duta bahasa nasional 2020 Provinsi Papua, entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia, karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada yang ingin sampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan. Mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
4: Iya, baik. Terima kasih kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern, kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global. Tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan, dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya. Karena kita tidak bisa menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi ketika kita tidak bisa memberikan arti nyata dan juga bersama-sama untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya yang ada di Papua.
1: Baik, kalau dari Ella sendiri, seperti apa?
5: Kalau saya, untuk anak-anak Papua khususnya, jangan sampai kita jadikan bahasa ibu itu suatu kenang-kenangan yang kita bawa, gitu. Tetapi kita jadikan bahasa ibu sebagai warisan yang akan terus hidup, yang menjadi bukti identitas kita sebagai orang asli Papua, seperti itu.
1: Ya, baik kalau gitu. Maca Ita, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.
7: Benar.
1: Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu, sekali lagi terima kasih Mbak Cita. Cepat sehat ya, Maca Ita.
7: Terima kasih juga Mpok Mariana.
1: Iya. Terima kasih.
7: Sama Kak Ella juga ya.
1: Iya. Kak Jufri dan Kak Ella, terima kasih juga sudah hadir di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga selamat sore untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya itu dia Bang Mpok dengan perempat di seluruh Nusantara. Obrolan di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Propat Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Propat Suara Budaya Nusantara. Propat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ambil bagian sebagai co-host dalam penyelenggaraan Bali and Beyond Travel Fair 2026 di Bali International Convention Center Nusa Dua Bali di tanggal 28 hingga 30 Mei 2026. Keikutsertaan ini adalah bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat promosi pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta di tingkat internasional sekaligus mendorong pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Andika Permata mengatakan, sebagai salah satu ajang travel fair internasional terbesar di Indonesia, event tersebut selama lebih dari satu dekade telah menjadi platform strategis yang mempertemukan pelaku industri pariwisata nasional dan internasional melalui forum business to business, membuka peluang kolaborasi serta memperluas jaringan pasar pariwisata Indonesia di tingkat global. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata memberikan apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal keberhasilannya mengakselerasi sertifikat halal bagi pelaku usaha desa wisata di seluruh Indonesia. Hingga 30 Mei 2026, BPJPH sudah memfasilitasi penertiban 31.548 sertifikat halal bagi 20.237 pelaku usaha mikro kecil dan mikro dan kecil yang tersebar di 1116 desa wisata pada 37 provinsi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Padanga, Hado Hari, dan mengawankan Dusana Padanga untuk hariku. Tanggal 2 Juni 2026 sampai jam 6 sore atau jam 8 balik. Dan tadi kita olah simak Suara Budaya Nusantara di jam 1 sampai jam 2, yaitu dari RRI Jakarta dan Jayapura. Temanya generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, kini ya Bapak Lia Jo, perempat RRI Padang, dan akan mengawankan dusana Jo lagu-lagu nan rancak di siang hari ko, dan sedang sibuk Jo aktivitasnya, tetap semangat, siang hari dan angin benar ko. Nah, mudah-mudahan semangat ko tidak kendur sama sekali kan. Informasi-informasi yang pasti akan dibagi dan sesi ko, awak akan berbagi informasi seputar kesehatan untuk dunsana pandanga. Dan sepilannya beko informasi tentang namanya kok, supaya tetap segar menghadapi cuaca panas yang ekstrim. Serupun yang awak alami kini, anginnya ekstrim mana kok. Kalau karena perlu keluar, tidak usah keluar, di dalam saja sambil enjoy menikmati lagu-lagu yang kita putar di siko. Kini tadi putarkan Nusa Penangga lagu dari Dila Novera, judulnya Pas Bana untuk nan rindu sahwana rindu.

0: Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah aktif.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia. Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat. Semangat juang, sportivitas, dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif,

0: tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Lompat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Suara warga dari informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, suhu udara di sejumlah daerah di Indonesia bisa mencapai lebih dari 35 derajat Celcius di periode tertentu. Dan kondisiko pastinya membuat badan awak bekerja lebih karih untuk menjaga suhu tetap normal. Kan beraso kan? Nah, kalau paparan suhu tinggi ko awak terima dalam waktu nan cukup lama, dan hanya akan membuat awak tak nyaman, tapi akan meningkatkan risiko dehidrasi, kelelahan, bahkan gangguan kesehatan yang mungkin lebih serius di sana pada enggak. Jadi salah satu langkah penting untuk tetap segar ketika cuaca panas ekstrim untuk kini ko adalah menjaga kecukupan cairan tubuh. Awak nan gadang ko rata-rata umumnya butuh sekitar 2 sampai 3 liter lah per hari air putih, dan kebutuhan ko bisa meningkai ketika cuaca lebih panih ataupun ketika awak melakukan aktivitas fisik di luar ruangan. Nah, selain itu, kalau awak nio sehat, tetap sehat ketika cuaca ekstrim itu ko, ya kan? Awak pun disarankan mengkonsumsi buah-buahan yang kaya kandungan air, sarupo cuangko, melon, limau manih, pepaya, karena memang buah-buahan ko malah pehawih kan, dan hanya itu

buah-buahan kok bisa menyedukan vitamin B, vitamin C dan mineral yang dibutuhkan di badan awak. Jangan lupa kalau angin-angin bantu aku, celik aja pemilihan pakaian awak. Pakaian berbahan katun warna tarang, nah itu akan lebih mampu menyerap keringat dan memantulkan angin dibandingkan pakaian warna gelap. Jadi kalau misalnya pakai warna gelap, mungkin akan lebih angin rasanya dosa pendengar. Menurut World Health Organization, paparan pangi nambah lebih kok akan meningkatkan risiko heat exhaustion atau kelelahan akibat panih. Jadi awak dianjurkan untuk mengurangi aktivitas fisik barek di rentang waktu jam 10 sampai jam 6 bale katiko intensitas sinar matahari biasanya ado di puncaknya. Baiklah, awak bagi balik adih. Pokoknya itulah minum air putih ya. Makan buah, sesuaikan pakaian dan jangan banyak aktivitas fisik di antara jam 10 sampai jam 6 bale. Sementara informasinya itu dulu biar awak tetap fit dalam kondisi cuaca nan angin.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Jamu-jamu, jamunya mbak, jamu dek, om, tante, sis, bro, banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih, yuk ayo sini jamu.
2: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
1: Oh ada nih mbak, ada, masih hot banget. Itu langganan yang di perempatan itu loh, anaknya kan sudah dapat kerja. Gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahan sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya masih minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya mbak.
3: Daripada ngubunginnya nggak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
1: Aduh.
3: Tuh kan, nggak jadi-jadi deh jamunya.
1: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat kesalon. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
4: Lo. Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Masih bersama Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Padangan tadi, awal apa bagi informasi, Mbak, supaya tetap segar menghadapi cuaca panas dan ekstrim, minum air putih ya, dan cekui, sudah tuh. Alain namun tadi, pakaian menyesuaikan, ya kan, banyak makan buah-buahan. Nextnya, jangan lupa istirahat dan cekui, akan menjadi faktor penting pula dalam menjaga kebutuhan badan awak ketika cuaca panas. Lalu selama 7 sampai 9 jam per malam, nah itu kan membantu memulihkan energi dan menjaga fungsi organ tetap optimal. Untuk dosen anak mungkin banyak aktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai pelindung, topi, kopayung atau tabir surya, yang itu akan membantu mengurangi dampak paparan sinar ultraviolet. Langkah sederhana, itu kan bisa melindungi kulit awak sekaligus menjaga kenyamanan selama awak sibuk-sibuk jokarajo. Dan tidak kalah penting, dusun pandangan menjaga sirkulasi udara di dalam rumah ko para luju diperhatikan, karena itu akan membantu mengurangi rasa gerah. Jadi bukalah ventilasi udara di waktu nentape atau memakai kipas angin secara efisien, karena akan membuat suhu ruangan terasa lebih nyaman. Kalau awak menerapkan berbagai langkah ko dusun pandangan, minum air putih, makan buah, menyesuaikan baju atau pakaian awak, tidak banyak aktivitas di luar ruangan, kalau tidak perlu sudah tuh memakai pelindung alat tadi itu, istirahat yang cukup, mengatur sirkulasi udara di dalam rumah, nah awak akan bisa tetap segar dan produktif meskipun menghadapi cuaca panas dan ekstrim. Karena penting, kunci utamanya adalah menjaga hidrasi, mengatur aktivitas, nah secara bijak syarat tuh memperhatikan kondisi badan awak supaya terhindar dari dampak buruk suhu tinggi. Tujuh. Sampai siang cik dulu untuk dosen anak pendengar. Jelang sore dan masih berkutat jumpa kerjaan. Selamat siang, jelang sore pun tuan dosen anak pendengar dan mungkin adalah di jalan, sedang di jalan menuju Sultan Tampe. Hati-hati saja di jalan, jangan lupa bawa kendaraan bermotornya. Santai-santai saja, aturi-aturan, patuhi, sore-sore kendaraan dilengkapi. Kadang-kadang sepele, sore-sore, kok kira pas apa pemeriksaan, nah kan newa adanya. Kita masih punya beberapa lagu Minang, beku di jam mubaleh alias jam 3. Kita olah beralih ke adedang dangdut. Kita akan putarkan lagu-lagu dangdut dan rancak-rancak warna aku untuk dud sana kesedonyo di jam 6 baleh awak buka request dedang dangdut. Nanti yo join, silahkan beku ditunggu. Di Aiko Rika Arisandi, Angan, Jo Kat.

0: dikenal memiliki jiwa dagang yang tinggi. Orang Minangkabau mempunyai salah satu cara unik dalam transaksi jual-beli hewan ternak, yaitu tradisi maroso. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa isyarat tangan. Pedagang dan pembeli akan saling berjabat tangan layaknya bersalaman seraya memainkan jari-jari tangan sebagai bahasa isyarat dari nilai-nilai angka rupiah yang mereka sepakati. Setiap jari melambangkan angka puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Menariknya lagi, saat transaksi berlangsung, biasanya tangan mereka akan ditutupi oleh kain sarung, baju, topi, handuk kecil, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar orang lain tak melihat proses transaksi tersebut yang merefleksikan rasa saling menghargai antar sesama pedagang ternak dan untuk menghindari terjadinya persaingan dalam tawar-menawar harga.
1: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi.
2: Widih, keren amat, si Amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
1: Hey. Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
2: Masa sih?
1: Masa gak pula bro. Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
3: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Duta Cara Pandangan Pemerintah Provinsi Sumbar menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumbar, Kepatang. Upacara itu dipimpin langsung Gubernur Sumatera Barat, Maheldi, dan diikuti unsur Forkopimda, SN, TNI Polri, dan pelajar. Gubernur Sumbar, Maheldi, bertindak sebagai inspektur upacara membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Peringatan Hari Lahir KO mengusung tema Pancasila, nomor satu bangsa fondasi perdamaian dunia. Dalam pidato itu ditegaskan, Hari Lahir Pancasila jadi momentum untuk merefleksikan dan memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Beralih ke kabar angka 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang akan melaksanakan Jambore Kelompok Siaga Bencana atau KSB Kota Padang di Bumi Perkemahan ABG Lubamin Turun di tanggal 2 Baleh sampai Baleh Juni 2026. Kegiatan itu menjadi ajang peningkatan kapasitas sekaligus memparek silaturahmi antar relawan kebencanaan di Kota Padang. Katiko dihubungi RRI, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Henry Zulfiton mengatakan kegiatan Jambore difokuskan untuk meningkatkan sumber daya manusia para relawan kelompok siaga bencana yang selama ini menjadi garda depan ketika terjadi bencana di tengah masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Terus orang ngawak di Dedang Dangdut lagu Kue Senggol dari Camila Malik featuring Renol. Membuka pertemuan kita di Dedang Dangdut dan langsung awak bagi informasi dari penyanyi dangdut senior Cemara Mida yang mengemas balik lagu populernya yang berjudul Jangan Tunggu Lama-Lama. Tuh. Lagu dulu rilis di tahun 95, hadir jo sentuhan aransemen baru dan menyesuaikan perkembangan musik masa kini dan perilisan ulang kurus pandangan adalah lebih dari fenomena viral yang terjadi di berbagai platform media sosial. Di awal tahun 2006 ko yang pasti lagu ko banyak dipakai di media sosial khususnya di platform TikTok. Tapi walaupun dikemas jo nuansa hip dut modern, versi terbaru ko tetap mempertahankan karakter dangdut nama leke di lagu aslinyo. Perpaduannya membuat lagu ko bisa dinikmati dan pendengar lamo sekaligus menjangkau anak-anak muda dan suku dangdut. Ya kan? Lagu ko dosa perangga temanya adalah tentang harapan, kepastian dalam sebuah hubungan. Pesan yang disampaikan lewat liriknya dinilai masih relevan jo kehidupan orang banyak dan tetap mudah diterima meskipun adalah berusia lebih dari 3 dekade. Dalam rilis dari Musika Studio, perilisan laguku menjadi ajang reuni kreatif untuk Cici Farabida, Jo Rizal Matovani, dan Ari Tulang. Karena memanglah 27 tahun saja proyek video klip Ulan Merindu, ketiganya wali abakar samu untuk menghadirkan visual terbaru dan memadukan unsur nostalgia dan konsep nan labiah modern. Dari risiko kehadiran Rizal Matovani menjadi perhatian tersendiri karena memang namanya dikenal luas sebagai salah satu sutradara video klip dan punya pengaruh di era 90-an sampai awal 2000-an. Sementara itu, Ari Tulang Balia menggarap koreografi dan menjadi salah satu elemen utama dalam video klip Jangan Tunggu Lama-Lama versi 2026. Tapi sayang awak memang ngelut punya lagunya, mungkin beko akan di masukkan dari music director gitu terus apa naga. Nah, sementara itu ada ngakak selagu versi lamonya dulu. Jangan Tunggu Lama-Lama yang rilis tadi di tahun 95 dari Cici Farabida. Sero kan? Untuk acara penangkas dan masih bersama perempat di program Dendang Dangdut Soreko, kita udah ngakak Cici Farabida, jangan

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Belipot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Hehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: itu laptop apa IGD, nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini cara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Rin Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Dan selamat datang kalau tadi kita punya informasi dari Cici Faramida. Kini ada informasi dari Duo Serigala yang resmi balik meramaikan industri musik dangdut Indonesia lewat single terbaru mereka, judulnya Starboy. Lagu ko tentang kisah seorang perempuan tepat usia menyadari dirinya sedang dipamayankan seorang laki-laki berkarakter red flag, tapi tetap sulit untuk lapeh karena memang terlalu cinta. Nah, kami kedua Serigala ko menandoi baliaknya Pamela Savitri dan Mela Bilqis ke panggung musik nasional setelah dikenal lewat fenomena goyang dribble yang sempat jadi tren di berbagai media sosial sejak 2004 balik. Dan selain itu, duo dangdut ko populer lewat sejumlah lagu serupa Abang Goda dan Baby Baby. Lewat Starboy, Nusa Padangnya Duo Serigala tetap mempertahankan identiti mereka yang sensual, berani dan menghibur, namun menghadirkan sentuhan musik yang lebih segar dan modern. Lagu ko mangke tema toxic relationship yang dinilai dake jo pengalaman banyak anak-anak muda kini. Dan menurut Duo Serigala, Starboy ko tidak hanya menawarkan irama dangdut dan mudah dinikmati, tapi menunjukkan cerita nan relevan dengan kehidupan percintaan generasi muda. Perpaduan lirik nan ringan sekaligus emosional, iko membuat lagunya dirancang untuk bisa dinikmati elok di lantai dansa, nah sambil dansa ataupun dalam suasana yang lebih personal. Di Siko, Duo Serigala menggandeng pencipta lagu yang sebelum sukses melahirkan sejumlah lagu viral, diantaranya Enggak Dulu, Calon Mantu Idama, dan Kasih Tahu Mama. Kolaborasi ko menghasilkan nuansa musik yang lebih kekinian, jo karakter dangdut modern dan sesuai jo perkembangan atau permintaan pasar kini ko. Ada pula unsur-unsur nostalgia dalam lagu ko Nusana Panaga, dan ko menunjukkan eksistensi mereka di tengah persaingan industri musik yang taruih bakambang. Jadi menggabungkan unsur dangdut modern, nuansa clubbing, tema toxic relationship yang dake jo kehidupan anak muda, serato karakter khas Duo Serigala dan energik, Starboy ko diharapkan bisa menjadi momentum untuk membangkitkan dua penyanyi ko sekaligus mengingatkan publik pada fenomena dan pernah mereka ciptakan di industri musik Indonesia. Informasi kedua di sana pandangnya di jam 5 balik ampe-ampe, beko kita kumandangkan azan pasar untuk warga Padang sekitarnya. Nah, kini wak lewatkan dulu cik lagunan rancak dari Imam S. Arifin.

Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.

0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, memang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumatera Barat. Sakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dusara Panangga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang, mengajak masyarakat supaya segera untuk membuat dan mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD untuk mengakselerasi pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dan modern. Kepala di Dukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan, mengatakan IKD pada dasarnya adalah kartu tanda penduduk elektronik dan ditransformasikan ke dalam bantuan digital. Inovasi kode diakses dengan mudah lewat gawai ataupun telepon pintar masing-masing warga yang punya keabsahan dan fungsi legalitas sapanuhnya samojo KTP cetak. Beralih ke kabar angka 2, atlet Gantole Sumbar dan Riau menggelar latihan bersama di kawasan Puncak Bidadari Tanah Garam, Kota Solo di tanggal 29 sampai 30 Mei kepatang. Kegiatan latihan ko adalah sebagai bagian dari rangkaian memeriahkan kejuaraan daerah para layang Solo. Atlet Gantole Sumbar mengikuti kegiatan ko yaitu Rijalul Fatani, NSR Relatif, Fadi Ranes, Rafika Effendi, dan Gary Octaviano Putra. Sementara itu Riau diwakili Jerry Simo. Selama 2 hari, atletku melakukan latihan tambang lintas alam sekaligus mengeksplorasi potensi lokasi baru untuk olahraga dirgantara tersebut.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Perempuan Peri Padang, suara budaya Sumatera Barat. Tendang Dangdut, bagoyang gitu. Itu kata si Mice barusan kan. Boleh-boleh di Denang Dangdut di sore hari Kudus Samaranga, silakan untuk Adun Sananan Nio Kabuang langsung request lagu, ada 10 lagu dan bisa di minta diputarkan di sore hari ku. Megizet, Cinta Hitam, Cinta Ababil, Trauma, Evi Masamba, Mutiara Hati, Vika Salim, Pecah Seribu, Romai Rama, Keramat, Sudah Tuli Mulai, Ikan Nurjanah, Terlena, Genta KDI, Cinta Sabun Mandi, Sudah Tuh, Akman Albar, Zakia, Yair Bustami, Laila Canggung, dan Iming-Iming dari Rita Sugiyarto. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Bagoyang hari.
0: Bagoyang gitu, Pak Nur Tanjung di Lubuk Pegalong. Ya.
1: Kampung baru tapi
0: aja. Kampung baru. Tahu gak, hari tahu daerah Gadang sini Pak Nur?
1: Iya, Kampung baru itu kelurahannya kan. Lubuk Pegalong ke kecamatannya.
0: Kecamatan, oh, kampung kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Pegalong, Pak Nur.
1: Iya.
0: Ah, siap Pak Nur. Oke Pak Nur, silakan dipilih lagu kita Pak Nur.
1: Tadi mak obi memancing, dia tempe bogom tempe
0: mancing. Oh iya, banyak lawaknya, Pak Nur.
1: Macam-macam, ada lele, ada nila, ada gariang kan.
0: Wah, mantap, bisa langsung dipancing terus bisa bawa pulang, Pak Nur?
1: Bisa, nyo batang ayu nyo.
0: Oh, batang ayu, iya sangkori, iya. Tabe Pak Nur tadi. Kalau batang ayu lebih bebas membiak sinan Pak Nur.
1: Hah?
0: Bebas membiak lebih liah.
1: Bebas dari sari kan orang kan ini tidak bebasan kan.
0: Oh gitu, jadi dia bilang memang cang sinan sa. Oke Pak Nur, 10 lagu lah disabikan tadi Pak Nur nionan ma Pak Nur.
1: Tadi pertama Megizet.
0: Megizet Pak Nur, Cinta Hitam Pak Nur.
1: Sudah tuh. Laki-laki
0: kan? Kalau nak laki-laki Megizet, Cinta Hitam, Roma Irama, Keramat. Nah, Sudah Tuh, Genta KDI, Cinta Sabun Mandi, Zakia, Ahmad Albar.
1: Rumah Irama aja lah hari.
0: Keramat, Pak Nur.
1: Iya.
0: Ah, jadi. Wahai manusia. Salam, Pak Nur.
1: Pertama untuk hari keluarga dulu kan.
0: Terima kasih banyak, Pak Nur.
1: Mudah-mudahan sehat selalu, rezeki berkah kan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sudah Tuh, untuk Bunda Mami hari kan.
0: Oh iya benar Bu, Bunda Queen.
1: Sudah Tuh ini di Mega Permain Dimo. Sudah Tuh si anu kan. Undin.
0: Undin iya di tunggu
1: kita. Kalau jari ke dia pergi Undin kan.
0: Iya napa aja Undin dah petang.
1: Ayo.
0: Untuk Arina hari
1: ini. Kalau nandai ya harus orang rancak tunggu hitam kan.
0: Nak tuh lebih daya katanya. Nak tuh rancak tunggu hitam.
1: Sudah Tuh anu kan Mbak Yul di Lubuk Lintah. Sudah Tuh Putri Tanjung di Pedaman. Si Wulandari di Mega Permai. Lolongkaran ya.
0: Lolongkaran ya.
1: Sudah Tuh Wulan. Si anu kan Bujur di Penuh Pengilun. Sudah Tuh yang di Tabiang ya.
0: Di Tabiang. Apa? Bunda Nur.
1: Bunda Nur yang ya Putri Tanjung.
0: Oh, Bu Eli.
1: Eli Tanjuang.
0: Ah, Bu Eli Tanjuang.
1: Namo lupu-lupu.
0: Iya.
1: Sudah Tuh si anu Pangkurajo Kaci Sampono. Putra Kilo 9 Jaimanyo kan Roni Kiniago Putri Sekumbang. Ajo Piala Perdik Kakak Jo Pengindo Tomi di Piaman kan. Ajo Sidi di Piaman. Sudah Tuh Pro, ada dua sekali hari.
0: Jadi benar.
1: Abina hari waktu pendek hari siang
0: iya, kan. Jadi benar, oke benar.
1: Terima kasih Ri.
0: Sama-sama benar.
1: Mudah-mudahan hari sehat selalu kan.
0: Amin, Pak Nur. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Nur Tanjung di Kampung Baru Lubuk Pegalong. Baru terasa lengkap, ya kan? Assalamualaikum. Selamat sore, Dendang Dangdut.
2: Bagus yang Kiko, selamat sore guys.
0: Iya, oke Fitro. Fitro pasti Allah hafal lagu tadi.
2: Oh, apa kabar dari kau?
0: Sehat.
2: Oh, Rencana tadi ku kawat tu malam ku tadi maka kawas pun kio.
0: Biarlah. Usah dipikirkan Fitro. Rancak oba goyang kita leh.
2: Rancak oba goyang.
0: Rancak oba goyang. Ada pikiran capek gaya pak.
2: Pada gitu mana malam ku.
0: Iya, beko takutnya Fitro beko tua sebelum usia akan rancak oba goyang kita. Touch dia.
2: Dia agak pai ke di padang ni.
0: Kini pilihlah.
2: Lagunya yang ada dari Sia tu. Ahmad Albar.
0: Zakia.
2: Iya.
0: Jadi. Salam Fitro untuk siapa saja.
2: Nampak kamu kok dari ya.
0: Mau kasih banyak Fit.
2: Maling tadi siang dapat di di Pebu ada Cynthia.
0: Cynthia, okey.
2: Gua sama apa no? Udin ya.
0: Udin, ya. Kurang rancak.
2: Di kampung pun ada Mbak Yul. Aku ado kacia bang agi di atas kota.
0: Okey Fit.
2: Aku buat buka kok biasa mau ongema. Mami kue
0: lah.
2: Okey Fit. Mami kue nyapa.
0: Jadi.
2: Sudah tu ado pulo Pak Wajambak lah. Lupa punya jombo lebay di ragu.
0: Iya betul mana Fit sudah tu. Tu saya.
2: Itu ago pulu Pak Cam Asma atau Bintang. Ago pulu nganggi ma tu di. Kamu nggak dengar suaranya Bu Zur ya?
0: Bu Zur ya. Bu Zur nelfon mau barusan mungkin habis Fitro Bu Zur masuk mah.
2: Iya. Buku nelfon ya?
0: Apa?
2: Mami kuen.
0: Nggak Bu Zur yang di Gunung Mangilun.
2: Mamiku yang alumni sekolah
0: mungkin,
2: yang
0: alumni sekolah mami,
2: itu.
0: Iya.
2: Okey Fit. Sabar dengan suara kan. Sudah tu ada pulo bang OBS. Okey bos bekas pol apa dengan suaranya?
0: Iya. OBS
2: okey. Biasa bang Okey ku acok gabung kamar.
0: Iya. Antah kamakah beliau?
2: Di pegunungan acok gabung di pos satu acok gabung di siku acok gabung lah.
0: Okey Fit.
2: Masuk tu.
0: Iya. Atau salam Fitro di bungkus selai. Bungkus saja.
2: Nama enggak ingat kesabut nama tu galai tu.
0: Tuh.
2: Tuh. Aku dapat enggak bisa enggak pada siapa. Ampe.
0: Iya Fitro.
2: Sami ma. Lah tu saja lah.
0: Jadi. Siap Fit. Terima kasih banyak Fitro.
2: Istimewanya untuk balik lah.
0: Nah jadi, mudah-mudahan hari menengari.
2: Ya,
0: masih banyak Fit.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mah selamat sore tua Fitro di PSBN Tuah Sakato. Lah pulang Fitro kira sekolah. Di jam sekolah lah habis pun nak daim. Daibra. Daibra bulan sore ko nak menjadi operator awak. Mau putarkan lagu spesial untuk Daibra beko lagu dangdut. Judulnya sebentar nih. Judulnya Terlena. Karena udah Ibra terlena mendengar tadi barusan. Mula silakan usaha mendengar dan yo masih bakal buang di line telepon Ci. Telepon aja sebelum bawa break. Halo, assalamualaikum dendang dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagus yang gitu. Bagus yang gitu Mbak Yul. Mbak Yul.
3: Ya.
0: Baru tadi pas Pak Nur menelpon kan, nyalamin Mbak Yul kan, terus, Mbak Yul lah beberapa hari kan ada terang-terangan suara udah jadi, masuk Mbak Yul kiranya, kamano Mbak Yul sehat-sehat saja. Alhamdulillah.
3: Sehat
0: Mbak Yul, sehat Mbak Yul, sehat Bulori.
3: Semoga sehat
0: sanawak sadonya
3: ri.
0: Batu Mbak Yul gitu doakan.
3: Sehat awak doan je sanawak sadonya sehat.
0: Gitulah. Tapi kalau sakit biawak surang sakit, no saya yang lain sakit no Mbak Yul.
3: Itu tu bahalo diterima
0: seri. Iyo betul-betul Mbak Yul.
3: Anak tu kan yang mendoai awak pulo ri.
0: Iyo, awak kok saling mendoakan Mbak Yul.
3: Iyo.
0: Ajan saling mendoakan sakit, saling mendoakan sehat. Tu kan Mbak Yul.
3: Piti banyak.
0: Ah, piti banyak. Tapi kok dah sadul orang punya piti banyak kade alonya Mbak Yul.
3: Anak kedua, tiga bali hari kini tu.
0: Oh, jangan sabuk Mbak Yul. Ilang punya biko.
3: Sama sehat hari.
0: Apa Mbak Yul?
3: Sama sehat hari.
0: Badan yang sehat, iya badan yang sehat. Makan gak makan, gak rejo Mbak Yul.
3: Yo, aku kan lagi sehat lo, dek tiga balik
0: deh, Mbak Yul tahu lah. Kita hidup berdua dan bertiga. Mbak Yul, lagu, lagunya ke Mbak Yul?
3: Yang dibeli semua mahal.
0: Amin, iya mahal. Pokoknya berkah lah Mbak Yul. Kita dapat duit berkah, kita jajanin untuk belanjain berkah juga ya Mbak Yul.
3: Yang mahal ini yang susahnya.
0: Yang mahal, oh tapi Megi Z gak ada Mbak Yul. Judulnya Cinta Hitam. Mahal gak ada Mbak Yul?
3: Apa yang bagus Ari?
0: Ah, yang bagus kalau menurut Ari iming-iming mau gak Mbak Yul?
3: Iming-iming. Iming-iming. Biarlah Ari yang milih aja
0: sih. Ah, Rita Sugiarto bagus sama Mbak Yul. Kalau itu trauma Mbak Yul. Cuma kalau trauma tuh agak-agak sedih sih lagunya. Tapi bagus Yunita Ababil.
3: Iyalah boleh Ari aja lah
0: yang ah, boleh trauma aja Mbak Yul ya. Oke Mbak Yul, salam-salam Mbak Yul.
3: Emang gak trauma kok sekarang.
0: Oh gak trauma, terus bagaimana dong? Lagunya gak jadi dituker aja ke iming-iming.
3: Gak apa-apa itu aja,
0: oh, gak apa-apa.
3: Tapi memang udah trauma.
0: Iya, sebenarnya trauma itu mengajarkan kita Mbak Yul, biar gak terjadi kedua kalinya gitu kan. Cukup sekali saja.
3: Gak bisa lagi.
0: Gak bisa lagi, sekali saja lah.
3: Gak bisa lagi.
0: Oke Mbak Yul.
3: Terlanjur basah.
0: Terlanjur basah Mbak Yul. Salam Mbak Yul.
3: Salam buat Ari keluarga, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih Mbak Yul.
3: Amin. Assalamualaikum ya untuk Victor tadi.
0: Untuk Mbak Yul.
3: Untuk sekeluarga di Taruko yang lagi bergoyang-goyang.
0: Ah siap, mantap.
3: Terus untuk Bunda Queen. Maroni Caniago.
0: Oke Mbak Yul.
3: Makilok 9. Pokoknya sekeluarga tuh ya. Yang di Mentawai Nalupo Pulau Baginda Tommy.
0: Ah iyo Haji jadi.
3: Bota Sport.
0: OBS.
3: Lagi di jalan kayaknya tuh. Tapi dia selalu monitor.
0: Iya benar-benar, kan memang kerjanya di jalan terus tuh Mbak Yul.
3: Kadang enggak juga lah,
0: oh, enggak juga. Oh iya, ya ada istirahat ya Mbak Yul. Di
3: pokoknya
0: pinggir jalan.
3: Semuanya.
0: Oke Mbak Yul.
3: Diana di Tunggu Litam.
0: Oke Mbak Yul.
3: Jadi Bone, Bang Cita Mame di Aceh. Pokoknya salamin semuanya tanpa terkecuali, doa salam sehat dari Mbak Yul.
0: Amin, amin. Oke Mbak Yul.
3: Mbak Yul, semoga Mbak Yul sehat selalu.
0: Amin Mbak Yul. Siap Mbak Yul. Sama-sama Mbak Yul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dulu deh tiga lagu sekalian. Dan pertama Keramat Nyoroma Irama, Beko Adusaki Ahmad Albar, dan Trauma Yunita Ababil. Habis itu Rekawa Walia-Walia menerima request Anusana di program Tendang Dangdut Bagoyang Gitu.

0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil piti? Kapai beli baju,
1: wah. Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Ian.
0: Hah?
1: Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh, Dian. Nggak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Nah, tuh?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak parah lu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya langsung terbayar. Yo, ada tapi kok.
0: Tapi itu mai.
1: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh, Dian.
0: Ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Merah putih di daraki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Piala Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Dulu hampir setiap hari kita dengar.
2: Hah? Itu suara apa, Kek?
1: Kamu belum pernah dengar? Itu kan musik tradisi kita.
2: Di sekolah nggak pernah diajarin, Kek. Di HP juga nggak pernah lihat.
1: Dulu kami belajar dari orang tua. Main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
2: Kalau sekarang, Kek, siapa yang ngajarin?
1: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.
2: Kalau gitu, Kek, ajarin aku ya.
1: Dengan senang hati, kakek akan mengajarkan. Biar budaya kita tetap hidup.
3: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau menjaga. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pagan, suara budaya Sumatera Barat.
1: Dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Balik di program Dirang Dangdut. Nah, kalau trauma itu sadiah benar bentuk agunan dinyanyikan sama Yunita Babil barusan, judulnya Trauma. Kita akan telepon Balia di Assalamualaikum Dirang Dangdut.
2: Goyang Dangdut, bagoyang kito.
1: Bagoyang kito. Bang Rano.
2: Iya.
1: Sehat Bang Rano. Bang Rano, Pak, sehat. Alhamdulillah. Pak ketek suruh Bang Rano kok. Oh. Woi, koma. Lah, aman Bang Rano.
2: Lah,
1: luar biasa. Oke, Bang Rano sedang santai-santai menikmati sore sambil goyang-goyang.
2: Ayo, santai goyang kaki ini kemarin ya.
1: Mantap. Putar lagu.
2: Lagu apa, Nok? Cinta Hitam ada.
1: Cinta Hitam, Maggie Jet.
2: Iya, Cinta Hitam itu sudah, Ma.
1: Bapak, Bang Rano?
2: Hidung itu kan hitam tuh.
1: Oh, hidem apa? Hidung.
2: Iya, cinta hitam ya.
1: Oh, cinta hidung itu.
2: Iya. Oke. Okay. Tadi malam kau dia masuk Sunda, Mas.
1: Oh, iya.
2: Bunda
1: Queen.
2: Cinta hitam tapi di Sunda cinta hidung ya.
1: Iya. Sore kok hardang, panas.
2: Hardang panas ya.
1: Iya, betul. Oke, Bang Rano, siap-siap dibutakan Bang Rano. Salam-salam Bang Rano.
2: Terima
1: kasih banyak Bang
2: Rano. Semoga sehat selalu. Salam puluh untuk Ajo Piala, Abang Tommy.
1: Oke.
2: Mbak Yul. Mbak Yul, Mama Aurel. Edi Tumis, telepon dulu, mulai baru Edi Tumis ya.
1: Pak Edi Tumis.
2: Bujang Tarusan, jam lo lebay.
1: Oke.
2: Telepon puluh untuk penuh Tanjung, Oyon Tanjung, Putono Sipangia, Putra Kilo Sembilan, Jemanyo, Bujang Paibu, Meli Sampono.
1: Oke.
2: Bujang Tapai, Manuara, itu telepon dulu.
1: Jadi.
2: Salam,
1: Manuara, itu. Iya, salam lah. Marano, Pak Bujang.
2: Ayo, salam masalah Bang
1: Yon
2: Tapai.
1: Ramudo Widira,
2: telepon
1: dulu. Sudah tuh Bang Rano. Alam mati sih telepon Bang Rano, Pak tuh. Oh, ini mande. Oh, si malu halo, kira Bang Rano lagi bilang sih. Tapi ini lah sampai request dan salam lagi ke Bang Rano ya. Awak coba ke teleponan ke Barak Limo ya. Assalamualaikum, Danang Nandut, selamat sore.
2: Sore.
1: Bagoyang kito.
2: Bagoyang kito, Ari.
1: Iyo.
2: Iyo,
1: sama siako.
2: Sama Bundo Nur.
1: Oh, Bundo Nur. Iyo, mantap. Bundo kok agak susah di mengenali suara gini ya.
2: Bari.
1: Indah.
2: Gak cosasik sih, Ari. Cuma, itu kalau kali di day itu terlalu
1: kawan nari. Indah. Suara biar ambil aja lena. Itu suara Bunda Nur tuh berubah-ubah ya. Kalau gini kok agak
2: mudo. Enggak
1: agak mudo gini kok. Jadi agak ragu dari siang.
2: Kalau kamu bisa aja sih aku jadi malu.
1: Jangan malu Bunda, nanti tidak jadi putar lagu kita.
2: Iya, enggak mungkin kok di Jawa biasanya ada kayak radio. Aku di ruang makan gitu.
1: Nah, aku baru lagi terdeteksi ke suruh iya. Bunda Nur. Oke, Bunda. Berarti sehat ya Bunda?
2: Alhamdulillah.
1: Amin Bunda.
2: Semoga sehat selalu, ceria selalu.
1: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Iya sama maminya itu.
1: Iya betul.
2: Tapi itulah nak, ada tuh orang kau yang macam-macam. Tapi orang kau beda-beda nak, Ri.
1: Itulah, wah Indonesia mah Bunda.
2: Pada rancak Pak Nur. Padahal salah orang, cuma ngaloy, mau bealih.
1: Pada
2: rancak tuh, kok tak berang bodoh, ceknya kan lah. Pada rancak tuh.
1: Iya, itulah yang paling rancak lah. Luar ya, biasa nak Bunda. Iya,
2: yang sampai pada berang. Awal lah gaya cowok-cowok lah, cewek-cewek, kelaki pada sisir lah kecilnya. Bagaimana sampai gitu guys.
1: Iya. Padahal damai-damai saja nak.
2: Ayolah lagunya.
1: Oke, Bunda. Iming-iming mantap. Bunda kayaknya fansnya Bunda Rita. Bunda ya?
2: Iyo, iming-imingin aja dulu deh.
1: Sama kita Bunda.
2: Nah sekarang iming-imingin aja dulu, nanti diseriusin.
1: Ah, oke lah Bunda, siap. Salam Bunda buat siapa nih?
2: Buat Rani, keluarga semua sehat selalu.
1: Terima kasih Bunda. Sa, bantunya sudah mempersiapkan siapkan gale. Itu.
2: Tapi hari kita situ bisa sama.
1: Ya rencanakan gitu. Ah, jadi berkabar saya Bunda. Jadi akan Bunda nake situ simpang gianya kan? Iya. Biar gak banyak undin ke mangga makanan. Ya kalau betul iya. Yang penting gua happy Bunda lah itu intinya. Sama-sama Bunda.
2: Mbak Yul, Diana, Pak Nur Tanjuang, dan pokasi Roni Caniago. Salamnya wak sasuku ma, kok Bu Nur Caniago, itu Roni Caniago.
1: Oh, Bu Nur Caniago, iya, Pak Nurnya yang Tanjuang.
2: Ya sasuku ma, sasa bendera.
1: Okay.
2: Ayo lari,
1: sama-sama Bunda. Sama-sama Bunda.
2: Selalu, kamu tambah ganteng aja ya.
1: Amin, wah amin Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Yalah, dosa pendengar, bantuannya memang undur-undur yang terakhir, ra. Karena kini lah jamar aku nambah lempi 6. Takutnya nggak bisa muta lagu gitu. Tapi kalau ke apo hari usawan lah, 3 lagu sampai 6. Aku 5 lagu, 51. Bisa mungkin barangkali cek lagu lagi koma. Jadi boleh nusa pendengar telepon lah. Dan masih nyo gabung di sesi akhir untuk sore hari ko. Tapi kalau memang alun ada nama gabung, awak langsung break saja di. Soalnya takutnya tak cukup, kau mutakan lagu kan sayang duo kan. Nangguang pula rasanya bantuannya. Walau rusak pandang, terima kasih banyak Allah bergabung di program Dendang Dangdut. Ado cik 2, 3, ampe 5. 5 lagu nan Allah di Bali maksudnya. Allah diminta di rusak pandang asal dunia. Terima kasih banyak untuk Pak Nur di Kampung Baru, Fitro, SBN 2 Sekato, Bayul, Bang Rano, sama terakhir Bundo Nur. Hari masih di Siko, mawankan sampai jam 6 sore.

0: Abasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Desa Rapanengah, hari lahir Pancasila harus menjadi momen introspeksi untuk seluruh anak bangsa dalam menyampaikan pendapat secara terbuka di ruang publik, khususnya yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu diungkapkan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Sumatera Barat, Kanefri KRRI di Padang. Kanefri mengatakan akhir-akhir ini perlu diwaspadai adanya narasi yang dilontarkan sejumlah pihak di ruang publik yang bermuatan stereotip negatif. Di antaranya ujaran kebencian, penyebaran konten provokatif, stigmatisasi suku, hingga tuduhan intoleransi. Menurutnya, tuduhan negatif di tengah keberagaman bangsa ko adalah kemunduran cara pandang dan berpikir. Sabo, para pendiri bangsa justru memandang keberagaman sebagai khasanah yang mampu kuai nilai kebangsaan dan kemudian dirajut dalam satu pedoman hidup Indonesia, yaitu Pancasila. Beralih ke kabar yang kedua, Dusun Padang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Padang adalah menerbitkan 1548 nomor induk berusaha atau NIP selama April 2026. Sektor perdagangan dan kuliner masih mendominasi dalam penerbitan NIB tersebut. Kepala DPMPTSP Kota Padang, Fauzan Ibnovi KRRI, mengatakan penerbitan NIPKO setiap bulannya berfluktuasi. Menurut beliau, di April 2026 berdasarkan wilayah penerbitan NIP terbanyak ada di Kecamatan Kota Tengah dan posisi berikutnya ditempati Kecamatan Kuranji dan Lubuak Begaluang.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Kota RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bareng Solo, Iko versi Ryan Band. Agak-agak, enggak lo agak, tapi memang Iko versi jazznya nak di Suara Padangnya. Tapi rancak apa lo? Iko yang menengah agak santai di Suara Iko yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Mungkin baru pulang dari kompetitifitasnya. Barangkali ada yang masih sibuk jo pekerjaan, tetap semangat samoa hari masih di siku belum bersih bakar jo sampai selesai. Bisa barangkali di kuliah yang langgari kini ko hari akan berbagi informasi ada beberapa museum yang menjadi museum kebanggaan di Sumatera Barat. Salah satunya adalah museum Lubang Tambang Bah Suro. Museum itu adalah museum khusus dan terdiri dari sebuah bangunan berisi galeri aktivitas pekerja tambang di Kota Soalunto. Setelah itu ada pulau Lubang Tambang Bah Suro yang merupakan lubang bekas lokasi pengumpulan hasil tambang batubara. Nama Bah Suro Iko adalah sosok mistis yang dibuai dipercaya menjaga tambang itu di masyarakat Nusa Penengah. Tambang Iko terdiri dari terowongan sepanjang 185 meter yang konon dibangun sejak zaman Hindia Belanda di tahun 1898 maksudnya. Di area museum, awak bisa melihat benda-benda yang digunakan atau dipakai untuk aktivitas tambang, hasil batu bara, sampai rantai yang juga dipakai untuk maike para pekerja waktu itu. Dan untuk bisa memasuki museum ko, awak hanya perlu mengeluarkan atau bapitih senilai Rp10.000 saja. Awak bisa berkunjung mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah itulah Museum Lubang Tambang Suro di Nusa Penangga. Ada pulau namanya Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma di Bukit Tinggi. Tapi bekulah hari ini informasinya deh. Awak tinggalkan Bare Solo dulu. Awak ke lagu dulu di Nusa Penangga. Lagu itu adalah dari Sri Viola featuring Pinky Prananda, Baritong Balai Nadai. Selamat sore untuk usaha penanganan sedang santai. Nanti jalan hati-hati, mudah-mudahan sampai tujuan. Nanti sampai di rumah bisa istirahat dulu. Sebelum Iko bersiap-siap, bersiap-siap mungkin ada planning atau rencana pun untuk malam. Okay, awak simak Sri Viola dan Pinky Prananda.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu tahu bagaimana cara melestarikan bahasa daerah di Indonesia ataupun bahasa daerah kita sendiri. Karena pada tahun 2020, menurut kutipan dari Kemendikbud, di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah yang sudah punah. Bahasa daerah tersebut punah dikarenakan tidak adanya bahasa daerah yang diwariskan kepada keturunan mereka di daerah dan juga era globalisasi. Mempelajari bahasa asing perlu agar bangsa kita bisa bertambah maju wawasannya, tetapi tetap penting untuk melestarikan bahasa daerah sendiri. Dampak jika bahasa daerah punah adalah bangsa Indonesia akan kehilangan identitas diri bangsanya. Cara melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, bahasa daerah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ketiga, membuat lomba karya atau tulisan yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Keempat, perlu membentuk komunitas belajar bahasa daerah bersama. Dan kelima, terus semangat untuk mempelajari bahasa daerah agar generasi muda tetap bisa menggunakan bahasa daerahnya.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Barat, TRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bersama Nengah, Museum Nan Kaduo, dan kita bagi informasinya adalah Museum Perjuangan Tridayaka Dharma Bukit Tinggi. Letaknya di Jalan Panorama Nomor 2 Ampe Bukit Tinggi. Kau jadi salah satu museum terbaik dan bisa dikunjungi di Sumatera Barat. Museum ini resmikan tanggal 16 Agustus 1973 di Bung Hatta Ko, menyimpan ratusan koleksi asli senjata peperangan zaman penjajahan dan kemerdekaan. Museum Ko Diagih Namotri Daya Eka Dharma didasarkan pada falsafah Minang Tigo Tungku Sejarangan. Itu artinya tiga unsur kekuatan satu pengabdian. Apa sih harapannya adalah Namoko bisa mengingatkan generasi yang baru atas perjuangan para pahlawan. Di Museum Kudus Sampadanga ada koleksi lengkap dari benda bersejarah serupa senjata laras panjang, meriam, amunisi, granat, bagai sampai radio yang dipakai tentara dan pejuang kemerdekaan. Selain itu ada banyak dokumentasi para jenderal dan lokasi perang serta penyekapan para pahlawan revolusi. Di bagian luar ada pesawat terbang AT-60 yang pernah dipakai untuk peperangan menghadapi tentara revolusioner. Untuk masuk ke Museum Ko, awak hanya perlu mengeluarkan pitih seikhlasnya saja. Wah, luar biasa. Jangan lupa kalau ada namanya kah waktu kesempatan di weekend atau liburan, silahkan jalan-jalan ke Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma di Bukit Tinggi, di Jalan Panorama Nomor 2 Ampe Bukit Tinggi. Sebenarnya awak ke lagu dulu deh, hari putakan cia lagu dari Vicky.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Dah, kok ada chat dari kurir? Ah. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bahagia lewat link kok dah. Aku ndak hilang paket Iroh balik kok dah.
3: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bahagia pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
2: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh ndak nio doh. Hilang tas branded Iroh ibu kok. Iroh klik salah.
3: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
2: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang piti Iroh dari gening dah.
3: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sahabat Terari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bisa pendengar lagu punyo Eno Viola, Sakit Diolah Cinto, dan lagu Koolah mantangan kita di jam 7 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Alasannya Ari harus pamit dari edisi Selasa tanggal 2 Juni 2026. Terima kasih banyak Rusa Padang lah mendengar mengikuti perempat RR di Padang sejak jam 1 tadi. Mudah-mudahan informasi-informasi yang kita bagi ado manfaatnya, lagu-lagu dan kita putarkan ado gunanya untuk menghibur dusana kesadonya di hariko. Beko sebentar lewat kabar gabung Jepro 1 untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Bimbingan Rohani Islam 100 Beko kemarang azan maghrib masuk di jam 8 balik labiah 22 minit waktu Indonesia Barat. Dan dusana akan dikawani de Uniriri sampai jam 2 balik. Uniriri lah standby di siko. Mulai dusana lagu terakhir hari putakan di sore hariko, hari putakan Dede Dara. Penyanyinya Dede Dara, judulnya Ayah Mandi Jo Parasayan. Selamat menikmati waktu istirahatnya Rusa Penengah bersama perempat RRI Padang di 92,4 MHz, di RRI Digital, dan di streaming rri.co.id. Mulai langsung pamit saja. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabasakile, jam 8 balik waktu Indonesia Barat.
1: Dun sanapananga Dinas Penanaman Modal Jo Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Alam menerbitkan 1548 nomor induk bausaho atau NIB selama bulan April 2026. Sektor perdagangan jo kuliner masih mendominasi dalam penerbitan NIB. Kepala DPMP TSP Kota Padang Fauzan Ibnovi kepada RRI Padang mengatakan penerbitan NIB setiap bulannya berfluktuasi. Menurutnya pada bulan April 2026, berdasarkan wilayah, penerbitan NIB terbanyak berada di Kecamatan Koto Tangah, Jo 352 NIB. Posisi berikutnya ditepati Kecamatan Kuranji, sebanyak 232 NIB, Jo Lubuk Begalung, sebanyak 156 NIB.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

pandangan. Sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang, pada kali ini tausiah kita berjudul Akhlakul Karimah. Akhlakul karimah merupakan suatu modal dalam hidup ini untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan, kerukunan, dan sebagainya. Dengan akhlakul karimah, kita bisa menciptakan kerukunan dengan sesama dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Gambaran tentang akhlakul karimah yaitu perbuatan atau tingkah laku yang baik, seperti tolong-menolong, saling menghormati, dan hal-hal lain yang berbentuk baik untuk diri kita dan orang lain. Berbuat baik kepada sesama merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang bunyinya,

0: Sadaqallahul Azim. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah. Berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Perintah ini mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wajib berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, atau orang-orang yang tidak mampu. Selain itu, kita juga diwajibkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik dengan sesama manusia. Selain memerintahkan sholat dan berzakat, ayat tersebut sangat tegas memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik dengan sesama. Para pendengar radio Republik Indonesia Padang, dari keterangan ayat tersebut, sudah nampak jelas bahwa kenyataan dalam hidup kita harus selalu melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Untuk melakukan hal tersebut, Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita, yaitu bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengasihi dan menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Mari kita hormati orang yang lebih tua. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Dan yang lebih tua harus menghargai yang lebih muda. Jadi, yang lebih tua harus berbuat baik juga kepada yang lebih muda. Dengan melakukan hal ini, insya Allah, kemakmuran akan selalu tercipta dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 105 ayat 195 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik dalam segala hal, baik dalam ibadah, bermuamalah, maupun dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan memberikan pahala yang besar kepada mereka. Dan berbuat baik itu tidak hanya terbatas pada ibadah ritual, tapi juga meliputi akhlak, moral, dan perilaku sehari-hari. Para pendengar, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa jika kita punya akhlak yang baik, orang lain akan menghormati dan menyukai kita. Sebaliknya, jika akhlak kita buruk, tak akan ada orang yang menghormati dan menyukai kita. Bahkan, semuanya akan benci kepada kita. Untuk itu, mulai sekarang, marilah kita belajar untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Demikianlah uraian atau tausiah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Baru saja telah Anda dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang tadi telah dibacakan oleh Qori M. Ridwan, telah membacakan surat Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan ayat 22 dengan sari tilawah Rita Ismail. Dan dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustazah Nurhayati S.Ag., dengan judul ceramahnya, yaitu Akhlakul Karimah. Waktu sholat maghrib untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 18:22 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihi salam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Prompat RRI Padang, Suara Budaya,

0: Raba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Sudun Sanapadaga, pemerintah Kota Bukit Tinggi gelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman Balai Kota Bukit Tinggi, Kapatang. Upacara Balangsuang Hikmat diikuti unsur Forkopimda, TNI Polri, ASN juga perwakilan pelajar se-Bukit Tinggi. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias bertindak sebagai Inspektur Upacara juga membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Yudian Wahyudi. Inyo menyampaikan pula, Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa juga bernegara. Di tengah berbagai tantangan global, Pancasila menjadi bintang penuntun sekaligus jangkar moral bangsa Indonesia dalam menghadapi disrupsi teknologi, dinamika geopolitik, serta berbagai ancaman terhadap persatuan bangsa. Informasi selanjutnya Dun Sanapandanga, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Basamo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda melakukan inspeksi mendadak atau sidak atau turun langsung ke sejumlah pabrik kelapa sawit untuk mengingatkan perusahaan indak menurunkan harga tando buah segar atau TBS secara sepihak. Bupati Pasaman Barat Yulianto mengingatkan pula pabrik kelapa sawit harus mengacu harga resmi dan ditetapkan tim Provinsi Sumatera Barat setiap satu minggu sekali. Jo harga parsial sesuai jo peraturan Menteri Pertanian nomor 3 Balai tahun 2024. Bupati Pasaman Basamo Forkopimda Sekretaris Daerah Dodi San Ismail juga sejumlah kepala organisasi perangkai daerah turun langsung ke pabrik iku merupakan bantuan monitoring evaluasi juga pengawasan pemerintah terhadap penetapan harga TBS oleh pabrik kelapa sawit.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sara Padanga, selamat malam dulu untuk Dun Sara Padanga di mana saja berado. Basobo Bali ya, basamo Riri Antika tentunya di Ranah Minang Malam. Untuk hari kini ke Dun Sara Padanga Beko sampai ke jam 24 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengawali Dun Sara Padanga Jo berbagai berbagi informasi serato lagu-lagu Ibar Minang Jo Nusantara akan kita suguhkan untuk Dun Sara Padanga. Dan semoga saja dalam keadaan sehat untuk Dun Sara Padanga sadolah nyo. Semoga sadolah aktivitas dilakukan malam gini kok berjalan lancar Dun Sara Padanga ya. Dan tentunya Dun Sara Padanga di program Pesona Etnis Nusantara kita akan berbagi seputaran tradisi pernikahan di Indonesia dan mulai jarang dilakukan Dun Sara Padanga. Karena di Indonesia koi Dun Sara Padanga terkenal akan kekayaan budaya jo tradisi nan unik di satu daerahnya termasuk dalam pernikahan. Jadi satu suku itu memiliki ritual jo adai istiadai tersendiri nan sarai jo makna mulai dari prosesi lamaran hingga resepsinya gitu Dun Sara Padanga. Namun di tengah gempuran modernisasi jo perubahan gaya hidup banyak tradisi pernikahan yang perlahan mulai terpinggirkan. Jadi ada beberapa tradisi nan dulunya itu umum dilakukan Dun Sara Padanga kini semakin jarang tercelik dalam upacara pernikahan modern. Apa saja tradisi pernikahan yang mulai ditinggalkan itu Dun Sara Padanga? Beko kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu ya lagu Nusantara dari Kerinci Dun Sara Padanga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keindahan alam yang indah. Salah satu dari keindahan alamnya adalah Danau Kelimutu yang terletak di Flores, Nusa Tenggara Timur. Air danau pada umumnya terlihat berwarna hijau. Akan tetapi, berbeda dengan warna air yang terdapat di Danau Kelimutu yang terlihat berubah-ubah warna. Mulai dari warna merah, biru, hijau yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik. Perubahan warna yang terlihat di Danau Kelimutu membuat keunikan dan kelebihan yang berbeda dari danau-danau lainnya yang ada di Indonesia.
1: Hai, aku Putu.
2: Aku Kristin, sahabatnya Putu.
1: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
3: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
4: Sama-sama suka bernyanyi.
3: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
3: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
5: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangnya. Kita akan lanjut berbagi informasi Bali seputaran tradisi pernikahan di Indonesia yang mulai jarang dilakukan. Aduh, Mapaci itu Sarang Padangnya dari Bugis Makassar. Jadi Mapaci itu adalah salah satu tradisi pernikahan adai Bugis Makassar nambah tujuan untuk memurnikan calon pengantin. Jadi prosesi itu melibatkan penggunaan daun pacar yang diletakkan di telapak tangan pengantin sebagai simbol harapan untuk hidup dan barasiah jo penuh berkah setelah menikah. Nah, dun sarapanengnya selain itu yo, upacara Mapaciko juo diiringi jo doa-doa dan dibacakan oleh keluarga tadake jo toko adai. Sayangnya jo semakin banyaknya masyarakat Bugis nantinya di kota Gadang jo memilih prosesi pernikahan dan lebih praktis, tradisi kemulai ditinggalkan atau digantikan jo acara lain dan lebih sederhana gitu dun sarapanengnya. Kemudian ada pula yang berikutnya ada pingitan dari Jawa dan Sarang Padangnya. Pingitan adalah tradisi pernikahan adai Jawa di mana pengantin padosiko akan diisolasi atau indak buliah kalua rumah selama beberapa hari sebelum acara pernikahan. Dan biasanya dun Sarang Padangnya yo, pengantin padosiko dipingit selama sampai puluh hari. Jadi tujuannya ko ado dari tradisi pingitan adalah untuk menjaga kesucian jo mempersiapkan mental serta fisik pengantin sebelum memulai kehidupan rumah tangga. Namun tradisi pingitan mulai jarang dilakukan yo karena dianggap indah relevan dalam kehidupan modern. Jadi ini atau iko utamanya bagi pengantin dan sibuk bekerja dan memiliki aktivitas di luar rumah. Kalaupun masih dilakukan, biasanya durasinya aco di pasingke menjadi beberapa hari saja dilaksanakan gitu dun Sarang Padangnya. Dan seperti informasi lainnya dun Sarang Padangnya, sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat isya kita hari kini kok masuk pada jam 9 balik lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan isya untuk wilayah Kota Padang jo sekitarnya. Kita dengarkan cek dulu lagu Nusantara berikut di Sarapan.

0: Ipadang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Pandangga. Beko di jam 20 waktu Indonesia Barat di Yodo Sarang Pandangga. Kita akan mendengarkan drama legenda untuk malam kini ko dan akan lanjut. Setelah itu kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang Sarato Jo Informasi sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita kaca lagu Nusantara terakhir dan akan kita dengarkan malam kini kok.

0: Legenda Danau Kembar, persembahan RRI Padang. Naskah Mice Haryadi SS, dengan para pemain Lydia Permatasari sebagai narator, Oktaviandi sebagai Niniak Gadang Bahan, Amna Ulfa sebagai istri Niniak Gadang Bahan, Rita Ismail sebagai Ular Naga, Fahmi sebagai Sultan. Di sebuah desa di Alam Panjang, Sumatera Barat, tinggallah seorang Niniak bernama Niniak Gadang Bahan. Sehari-hari beliau bekerja sebagai pencari kayu di hutan untuk diolah menjadi papan atau tongkat. Niniak sangat unik, badannya begitu tinggi besar dan makannya hanya sekali seminggu. Tapi sekalinya makan bisa menghabiskan 2 bakul nasi. Setiap berangkat ke hutan, Niniak tidak lupa membawa beliung atau kapak yang berukuran besar.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bapak, akhirnya pulang juga.
1: Iya, Bu.
2: Capek ya, Pak, ya?
1: Iyalah, Bu. Sudah 3 hari saya berada di dalam hutan untuk mencari kayu.
2: Ya sudah, Ibu siapkan dulu makanan untuk Bapak, ya.
1: Memangnya masih ada persediaan beras kita, Bu?
2: Alhamdulillah, ya masih cukup untuk 2 hari ke depan lah, Pak.
1: Syukurlah.
2: Iya, kan besok Bapak ke pasar.
1: Iya.
2: Papan-papan yang sudah Bapak bawa itu kan.
1: Iya. Mudah-mudahan besok terjual semua ya, Bu, ya.
2: Iya, Pak. Tapi seandainya Bapak punya sawah atau ladang sendiri, ya pasti Bapak nggak perlu capek-capek pergi ke hutan ya berhari-hari ya, Pak. Hanya untuk mencari kayu.
1: Sudahlah, Bu. Ini sudah takdir dari yang di atas. Ya, kita tinggal menjalani apa yang sudah digariskan Tuhan.
2: Tapi, Pak, Ibu tuh kasihan lihat Bapak begini terus. Setiap Bapak berangkat ke hutan, hati Ibu tuh selalu gelisah, Pak. Ya, takut terjadi apa-apa sama Bapak.
1: Mana ada yang berani sama Bapak, Bu? Ibu, tinggi besar begini. Belum lagi Bapak selalu bawa kampak yang besar.
2: Pak, yang namanya hutan itu, ya pasti banyak binatang-binatang buas yang mungkin saja akan menyerang Bapak.
1: Iya, makanya Ibu doakan Bapak terus ya, biar kita bisa selamat dan bawa pulang kayu yang lebih banyak.
2: Tapi, Pak...
1: Sudah. Jangan tapi-tapi terus, Bu. Ini perut Bapak sudah keroncongan nih. Sudah 3 hari tidak menikmati masakan enak buatan Ibu.
2: Oh iya, ya sudah, Pak, sebentar ya.
0: Pada suatu hari, ketika Niniak berangkat ke hutan, di tengah hutan tempat dia biasa lewat itu tertutup. Niniak kaget. Kenapa ada makhluk yang menghambat jalannya? Makhluk ini sangat besar, sehingga menutup pemandangannya. Niniak berusaha untuk mengusirnya, tapi makhluk ini tidak bergeming, malah balik menyerang.
3: Makhluk apa ini? Tidak pernah aku melihat ada makhluk sebesar ini di hutan. Apapun dan siapapun dia, harus menyingkir karena ia telah menghalangi jalanku.
4: Hai, makhluk besar! Menyingkirlah dari jalanku.
5: Siapa yang berani mengganggu tidurku?
4: Aku Niniak Gadang Bahan yang biasa lewat kawasan ini.
5: Kau datang mengantar nyawa.
4: Aku hanya ingin melewati jalan ini untuk mencari kayu.
5: Tapi kau sudah mengganggu tidurku.
4: Lawan tidak dicari, kalau bertemu pantang dielakkan.
5: Kau berani melawanku?
4: Oh, tentu saja. Ya, ya.
5: Menyerahlah, kau bukan tandinganku.
4: Jangan banyak bicara, kalawan saja aku. Bagaimana, apakah kau mau mulai menyerah, ular naga? Hah?
5: Kau sungguh berani, hai manusia.
4: Menyingkirlah dari hadapanku.

0: terjadilah perkelahian antara naga dan Niniak Gadang Bahan. Naga melakukan penyerangan. Niniak Gadang Bahan tidak tinggal diam. Seluruh kemampuan yang dimiliki oleh Niniak Gadang Bahan pun dikeluarkan. Beliung yang berada di tangan Niniak Gadang Bahan bereaksi. Akhirnya, naga bertekuk lutut dan menyerah. Naga kehabisan darah karena sabetan beliung Niniak Gadang Bahan. Kepala naga nyaris putus, darah mengalir dengan deras. Angku Niniak Gadang Bahan menarik naga itu dan melempar dengan sekuat tenaga dan sampai ke sebuah lembah.
1: Astaga, Bapak kenapa, Pak? Kenapa badan Bapak belum berdarah begini, Pak?
2: Tidak apa-apa, Bu. Tadi Bapak bertemu dengan ular naga yang menghalangi jalan Bapak untuk mencari kayu.
1: Apa? Berarti benar firasatku kemarin, Pak. Tapi Bapak tidak terluka, kan?
2: Hanya sedikit memar-memar, Bu, karena terkena kibasan ekornya.
1: Lalu bagaimana dengan ular naga itu, Pak?
2: Sudah berhasil Bapak taklukkan, Bu, dan Bapak lemparkan jauh ke lembah dekat hutan.
1: Bapak yakin ular naganya itu sudah mati?
2: Iya, Bu. Tenang saja. Kepala ular naga itu saja hampir putus kena tebasan beliung milikku.
1: Ya, Ibu tidak ingin Bapak itu kenapa-kenapa, Pak.
2: Iya, Bu, ya.
1: Besok-besok Bapak jangan ke hutan lagi, ya. Ibu takut, Pak.
2: Kalau Bapak tidak ke hutan untuk mencari kayu, kita makan apa, Bu? Sudahlah, Bu. Masa Ibu ragu dengan Bapak? Sudah banyak binatang buas lainnya yang Bapak taklukkan di hutan.
1: Bapak jangan takabur. Siapa tahu ular naga itu masih hidup dan dia akan kembali menyerang Bapak. Ibu benar-benar takut, Pak.
2: Sudahlah, Bu. Jangan dipikirkan lagi, ya. Bapak mau membersihkan badan dulu nih.
1: Bapak ini.
0: Kejadian itu membuat istri Niniak Gadang Bahan tidak tenang. Perasaan takutnya pun semakin besar. Tatkala memikirkan suaminya saat ia kembali ke hutan untuk mencari kayu.
3: Niniak Gadang Bahan.
2: Ada Niniak. Apa, Sultan? Ada apa?
3: Di hutan.
2: Kenapa?
3: Ada genangan air merah begitu banyak. Seperti darah.
2: Apa? Tepat di tengah hutan?
3: Iya.
2: Apa? Jangan-jangan ular naga itu masih hidup?
3: Sepertinya darah itu keluar dari seekor binatang besar yang sudah tidak bergerak lagi.
2: Ular naga itu sudah mati. Jangan khawatir.
3: Jadi, Niniak sudah tahu tentang keberadaan ular naga itu?
2: Tentu saja, Sultan. Karena saya yang sudah membuatnya seperti itu.
3: Tapi, Niniak...
2: Sudahlah, Sultan. Jangan kau pikirkan lagi, ya?
0: Walaupun terlihat tenang, sebenarnya Niniak Gadang Bahan pun merasa was-was. Apakah ular naga itu benar-benar mati atau tidak? Angku Niniak Gadang Bahan pun memutuskan untuk mendatangi lembah tempat naga dilemparkan bersama istrinya.
2: Bapak yakin di sinilah tempatnya?
1: Mana, Pak? Pak, coba lihat itu di sana, Pak.
2: Astaga, Bu. Naga itu masih mengeluarkan darah.
1: Tapi dia sudah tidak bergerak lagi, Pak.
2: Ibu lihat baik-baik, Bu. Darah masih mengalir dari kepala ular naga itu. Wah, ajaib sekali, ya. Padahal sudah hampir seminggu kejadiannya.
1: Ibu takut, Pak.
2: Tenang, Bu. Tapi Bapak yakin ular itu benar-benar sudah mati. Terakhir Bapak melemparkannya ke lembah itu.
0: Ternyata Niniak Gadang Bahan kaget. Naga tersebut ternyata tidak mati. Dia malah melambangkan badannya dengan posisi membentuk angka 8. Darah dari kepala ular tetap mengalir sehingga memerahkan daerah tersebut. sehingga daerah ini menjadi tempat kunjungan yang menarik bagi Angku dan juga orang-orang yang ada di sekitar itu. Tapi apa yang terjadi? Lama-lama badan ular ini mulai tertimbun oleh tanah, dan di antara dua lingkaran ular itu tergenanglah air yang membentuk dua danau kecil. Lama-kelamaan danau ini terus makin besar, sehingga terbentuklah dua danau yang besar dan indah. Menurut cerita yang diterima, itulah terbentuk dua nama daerah. Pertama adalah Lembah Gumanti, yang berasal dari kata Lembah Nagonan Mati, yaitu sekarang menjadi nama kecamatan dari tempat kedua danau ini berada. Kemudian ada juga yang mengartikan Lembah Nagonan Sakti. Yang kedua adalah sebuah daerah yang bernama Ayasirah atau Air Merah. Di daerah ini terkenal dengan airnya yang merah. Konon ceritanya penyebab dari air di daerah itu merah adalah darah yang terus keluar dari kepala naga, karena sampai sekarang naga tersebut masih hidup dan masih mengeluarkan darah.

0: Agenda Produksi RRI Padang. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sarang Padangnya selamai malam Bali untuk Dun Sarang Padangnya di mana saja berada. Nang kini ko mungkin baru selesai makan malamnya atau kamal kanio makan malam, kita ucapkan selamai malam Dun Sarang Padangnya. Dan tadi pulau Dun Sarang Padangnya Allah mendengarkan drama legenda yang malam hari kini ko Bajuru Danau Kembar. Dan Bali kita mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang serta informasi beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat, karena di jam 21 sampai jam 23 waktu Indonesia Barat kita akan beralih beko di program Salam Bajawe jo lagu gamai sama lagu di enam pelape tarak ada sarapan enggak yo. Dan tentunya beko kita akan berbagi informasi dulu, tapi sebelum itu kita kecil lagu Minang dari Fanny Fabiola untuk Apu Duo Cinto.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
4: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
5: Mana sih, Jo?
4: Oh iya, cakep ya.
5: Di kesini tuh. Namanya Euis.
4: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
5: Oh.
6: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
6: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
4: Muhun, abdi ti Bogor.
5: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
7: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
9: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanapadanga. Presiden Prabowo Subianto menegaskan penerapan pembangunan ekonomi non sesuai nilai-nilai Pancasila itu masih menjadi tantangan besar bangsa Indonesia. Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi itu harus mampu menghadirkan keadilan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Presiden mengakui perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan dalam beberapa dasawarsa terakhir. Dan tentunya di Nusantara Padanga, Kepulauan Negara itu menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan pembangunan NAM berkeadilan. Indonesia merupakan salah satu negara juga kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Menurut Presiden, Indonesia menjadi produsen berbagai komoditas strategis dan dibutuhkan dunia modern. Komoditas tersebut meliputi tembaga, timah, ameh, logam, tanah, jarang, kemudian nikel, batu bara hingga kelapa sawit itu cara pandangnya. Dan informasi kodun cara pandangnya kita kutip dari rri.co.id dan beko kita akan masih lanjut berbagi informasi untuk dun sanapananga setelah nan barikiko.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: 7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Wah, main dulu ya.
2: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
1: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
2: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
3: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
1: Bahkan iya, Ma. Bebas.
2: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
1: Mama, jangan, Ma. Jangan.
4: Pro 4 RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Ikuti lagu dari Carlos dan Melisa Putri, Carito Membue Luko. Dan dalam mantan kita yaitu Suara Mandangnya ke jam 20:51 mini waktu Indonesia Barat. Kini kita akan berbagi informasi terakhir di malam kini ke Suara Mandangnya. Sebanyak 5.730 wisatawan mancanegara atau Wisman berkunjung ke Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau BIM sepanjang bulan April 2026. Wisatawan asal Malaysia itu masih mendominasi kunjungan ke ranah Minang, disusul Australia, Joe Amerika Serikat di Suara Pandangnya. Jadi Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin Eko mengatakan jumlah kunjungan Wisman pada bulan April 2026 Eko mengalami penurunan 3,99% dibandingkan bulan Maret 2026 dan mencapai 5.968 kunjungan di Suara Pandangnya. Jadi menurut Nurul ya, wisatawan asal Malaysia itu menjadi penyumbang terbesar kunjungan Wisman ke Sumatera Barat. Jo 3.783 kunjungan atau sekitar 66% dari total wisatawan asing dan tiba selama bulan April 2026. Dun Suara Pandangnya, meskipun jumlah kunjungan secara keseluruhan menurun, yang beberapa negara justru mencatat peningkatan signifikan. Dan tentunya Dun Suara Pandangnya, di sisi lain BPS mencatat aktivitas perjalanan wisatawan Nusantara ke Sumatera Barat juga mengalami penurunan pada bulan April 2026. Jumlah perjalanan Wisnus tujuan Sumatera Barat itu tercatat sebanyak 1,89 juta perjalanan atau turun sebesar 32,52% dibandingkan bulan Maret 2026 di Suara Pandangnya. Dan tentunya informasi ke Dun Suara Pandangnya kita kutip dari langgam.id. Dan ke informasi terakhir kita di malam kini ko, sebelum beko kita akan beralih ke program Salam Bajawe untuk rekas lagu Gamai Samo lagu Dena Melayu untuk malam kini ke Dun Suara Pandangnya.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Halo Dun Sana Padangnya, selamat malam dulu untuk Dun Sana Padangnya di malam Kiniko. Karena Kiniko kita masuk ke program Salam Bajawe, khusus untuk request lagu Gamai sama lagu Dena Melayu di Sana Padangnya. Beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat bersama Jerry Antika. Jadi silakan untuk Dun Sana Padangnya dan Kanyo bergabung di line telepon kita di 0751 812 4 atau di 08 Sabale ada mana 09240 atau bisa pulo ke chat via WA Prampe untuk malam kini ke Dun Sana Padangnya. Baik, kita akan coba terima penelpon pertama kita dulu di malam kini ke Dun Sana Padangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke Dun Sana Padangnya. Oke, ada Bundo Nur di Simpang Gia. Baka banyo Bundo lesege sajo malam kini kok Bundo? Alhamdulillah makan Bundo tadi.
1: Oh, habis bisa kalau bisa tadi makan. Oh. Habis cantik.
0: Iyo.
1: Tapi waktu itu lisa benaran, boleh lancar. Habis bisa bermakan.
0: Oke.
1: Iya, sebenarnya sebenarnya nak beli makan
0: iyo,
1: malam.
0: Iyo, sebelum maghrib kau dapat.
1: Wah, kau makan, wah, kau makan minum ubi, nak makan kan mungkin nak beli ada kan.
0: Iyo, batu apa? Nah, bunda pada beko. Iyo. Ada terjadi sesuatu.
1: Naiklah salam bukan ya kan? Kalau makan ubi nak makan wah.
0: Iyo, batu apa? Nah, bunda. Jadilah. Bunda, malam kini kok lagu Gamai sama ya, lagu ya, Dena ya, Melayu. Ya, Bunda, nio lagu rekas lagu.
1: Lagunya dari siapa namanya kok?
0: Dari siapa Bunda?
1: Lagu Gamai Tanjung Katuang yang dari
0: Tanjung Katuang.
1: Iya, tapi ya dulu tuh ya yang itu yang laki-laki.
0: Oh di Mali.
1: Ah yo di Mali. Ah,
0: oke, baik. Tanjung Katuang Bunda yo. Oke, siap. Boleh Bunda salam-salamnya dulu. Silakan sambil kita mencari lagunya.
1: Riri baliknya dari Yang Delai.
0: Apa Bunda?
1: Ini masih ada aja sama lagi Yang Delai.
0: Iya, ada Bunda. Alhamdulillah masih ada Bunda.
1: Yang tanjung itu banyak orang nak pernah Riri.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah lah. Apa kilo lagi ya kadang cukup pondok kan.
0: Iyo. Kalau
1: setiap orang dapat 3 kilo, 3 kilo dari jam lagi lagi.
0: Iyo.
1: Ayolah Riri, salam satu untuk anak bunda yang cantik manis.
0: Masya Allah, terima kasih Bunda Nur. Alhamdulillah, saya gimana kok Bunda?
1: Alapannya berlari ya lah.
0: Allah jungkir balik Allah.
1: Lapannya berlari.
0: Allah Bunda alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alun 2 tahun udah kan?
0: Alun Bunda menuju.
1: Oh menuju ya lah. Itu salamnya salam istimewa buat Riri yang cinta yang cantik manis sampai keluar.
0: Masya Allah, terima kasih Bunda doanya.
1: Tapi untuk Bunda Kuin, Pak Iyul, Pak Iyul tuh Pak Nur Tanjung,
0: jadi
1: Roni Janiago,
0: iya Bunda,
1: atau Bang Rano, itu nama kalah Bang Rano lah mah. Wajah Biala, sudah itu lupa. Bunda Queen lah sih, Bunda Queen lah ya. Jadi untuk semua pendengar yang pendengar Pro 4 semuanya, salam sehat dari Bunda Nur Sintanggia.
0: Baik, terima kasih Riri. Sama-sama Bunda Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Nur di Simpang Gia yang perlu sambal gabung Dun Sana Padangnya. Kita ke penelpon Cik Lai Dun Sana Padangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ko Dun Sana Padangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam balik diri Atika.
0: Iyo, aduh udah widir bakabanya udah sehat.
2: Di
0: bawah saya gitu banyak ada daging patang.
2: Enggak, kalau bukan ada daging patang dari.
0: Tahu kan? Wih, pule masa.
2: Sama kan enggak daging patang.
0: Iyo, agak panik lo. Ay, rancak kabar buat daging koyo menunya koyo. Kau dinding, rendang, kolesterol, kau hatar.
2: biasanya ibu tuh tahu apa yang harus dijuriin, pasti biktanya gue.
0: Awak makan sayanya udah. Ya dia.
2: Kalau namor bakal aja lagi yang tuh.
0: Bakal aja lah naasan.
2: Iya.
0: Sama karamiramina udah.
2: Iya. Ya, raguna lah banyak mah. Pemalnya merendang bakar lagi ya.
0: Bakar ya lena.
2: Iya, selesai mah.
0: Selesai langsung ke rajonyo. Udah, ya. Ini lagu gamai atau lagu Dena Melayu malam kini kau udah?
2: Kalau lagunya Melayu lari.
0: Melayu apa tuh judul lagunya?
2: Ranca ya.
0: Ranca.
2: Patah kemudi dari ada sutri.
0: Patah kemudi ada dari Darmansyah. Aduh udah, itu senyo.
2: Itu cie senyo.
0: Itu cie senyo udah kalau dicari sih kau udah.
2: Gitu.
0: Mm-mm.
2: Yang aduh udah lari.
0: Itu saya yang aduh nak ada.
2: Iya.
0: Lancar. Nggak
2: ada kok. Ambil waktu mencari.
0: Iya tau mana udah. Boleh udah. Salam-salamnya dulu malam kini gue silahkan.
2: Salam dari Riri. Untuk Bu Nur, untuk Pak Bujang, Pak Ibu, Pak Nur, untuk Pak Roni, sama Ibu Putri Sumbang, untuk Pak Buya Sapai,
0: sama
2: Bu Menohara. Pasada marbeda bu handphone mantu ada kali.
0: Indah dodo ke WA rami sangat kau dah. Jadi bagi-bagi lah.
2: Pak Bu yang Sapai sama Bu Menohara.
0: Iyo.
2: Kadang berabu-abu handphone.
0: Lantainya pasti muncul apa aku mah.
2: Iya, enak masalahnya mau manara lo mulai lo mencandu tuh.
0: Oh, lo mulai lo. Ih, asu.
2: Itu berabu-abu, makanya Pak Buyang kan. Makanya Pak Buyang kan udah bisa masuk di awal.
0: Iya sih. Nah, tapi lah Pak Buyang masuk lah aku hasil sesi kedua BKH.
2: Berabu-abu HP, itu lah berdua.
0: Apa ganti-gantian lu sesi pertanyaan yang kedua apa tuh lu atau Uni Manohara lu kalau
2: iya Pak Buyang kan enggak lah mau ngalah-ngalah terus langkah kan.
0: Iya sih Biko cari saya yang dulu masuk.
2: Iya sama cari ya selalai sama-sama didangan setelah setelah untuk Pak Munir untuk Ginda Tommy untuk Udah Ade untuk Bu Mary memenai juga. Yang penting tadi sana ke Sado lah, Ri.
0: Jadi udah.
2: Pak Uyang tak sabar amat, Pak.
0: Iya, sepertinya udah.
2: Tadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dauda Widira di Merpalem dan Sanak Panaga. Baik, kita ke chat WA dulu. Iko Ramiwana masuk ke chat WA. Sabah dulu yang masuk ke telepon ya di Sanak Panaga. Kita bergantian, beralih ke nama masuk ke chat via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri Antika, waalaikumsalam. Iko jomblo lebay di Lubuk Minturun. Request lagu Iyad Bustami, Laila Canggung. Salam untuk Riri, salam untuk Uni Diana, Budo Queen, Pak Buyang Tapai, Putra Jo Emma, Pak Suta Pemenang, Bang Roni Caniago, Uni Putri, Pak Nur Tanjung, Uni Ulan, Pak Munir, Pak Bujang Paibo, Pak Suta Pemenang, Uda Jazz, Mama Najwa, Uda Henry Caniago, Mama Ica, Ma Itam, Bu Zur, dan terima kasih banyak Riri. Ku salam kompa dari Jomblo Lebah di Lubuk Minturun, ya di Sarapananya. Baik, di sesi pertama ku ala tigo di Sarapananya, dan kita ingin kembali ya, bahwasannya malam kini ku untuk hari Selasa, malam Rabu, ku spesial untuk lagu gamai sama lagu Dena Melayu. Jadi silakan nankanyo request silakan di Sarapananya. Tapi sebelum itu kita akan jeda dulu di suara panangah, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami taruh di 92,4 MHz.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya

Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding.

0: memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Lompong sagu, dikenal sebagai salah satu kue tradisional khas Minangkabau yang unik dan menggugah selera. Kue ini berbentuk memanjang dan dibungkus dengan daun pisang, sehingga menghadirkan aroma khas yang semakin menggoda saat dibuka. Cita rasanya manis sekaligus gurih menjadikannya cemilan tradisional yang disukai berbagai kalangan. Kue ini terbuat dari tepung sagu yang dicampur dengan pisang yang telah dihaluskan. Adonan kemudian dipadukan dengan kelapa parut, gula, dan sedikit garam untuk menciptakan rasa yang seimbang. Keunikan lainnya, sebelum kue dibungkus daun pisang, di bagian tengah adonan ditambahkan gula aren sebagai isian yang meleleh saat dipanggang, memberikan sensasi manis yang khas di setiap gigitan. Setelah dibungkus, kue ini kemudian dibakar menggunakan sabut kelapa yang memberikan aroma bakaran alami dan rasa yang semakin autentik. Kue tradisional ini bukan hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kekayaan kuliner warisan budaya Minangkabau yang patut kita lestarikan.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padanga. Kita masuk di sesi kedua untuk salam bajawe pada malam kiniko, dan kita akan coba tarimo penelpon berikutnya dulu dun sana padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kau dun sana padanga.
1: Waalaikumsalam.
0: Iyo Josia kau pak.
1: Atau baik saja.
0: Dari siapa?
1: Dari Gai Saio.
0: Gai Saio.
1: Ya.
0: Oke, ada Pak Gai Saio di mana Pak? Lokasi apa?
1: Pariaman.
0: Pariaman, baiklah. Apa ini lagu gamai atau lagu dana Melayu malam kini kok Pak?
1: Gamai.
0: Gamai. Saya judul lagunya apa Pak?
1: Hari Internet saja.
0: Dari Yen Junet Sabanta, kita calek dulu Pak yo. Yen Junet ada lagunya Sarune Aceh, Endong Endong, Bungo Parawitan, Bungo Tanjuang, Mangana Untuang, Usadikana Juo, Simambang Gunung, Andam Sarasa, Jogok Mancogok, Saligi.
1: Andam
0: Sarasa siapa? Jadi ya, ya. Beliau salam-salamnya malam kini kau silakan Pak.
1: Selamat malam.
0: Oh, pendatang baru. Jadi sama Riri Pak malam kini kau Pak.
1: Nah, salam pertamunan tuh Riri lah. Satu untuk Aldi tadi.
0: Iyo.
1: Selamat tuh. Selamat sore kau.
0: Oke, tadi ada Bu Bundono, Rado Davidir, semua jomblo lebay.
1: Penumpang ala di Indonesia, aku pernah tambah rumah.
0: Jadi, nebak ada, Pak.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama, Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada, Pak. Gai Saio di Pariaman barusan bergabung dun sana padanya. Silakan nangkanyo bergabung di line telepon kita di 0751-812-1 atau di 0816-0924-0. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sarampandanga.
2: Waalaikumsalam.
0: Iyo Pak Joriri, Pak Bujang Paibo. Bakabanya Pak, sehat?
2: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Lah makan apa?
2: Alah.
0: Alah. Koriri Allah segi sangai ko ha. Jadi, apa ini lagu gamai atau lagu Melayu malam kini kau Pak?
2: Lagu gamai lah.
0: Gamai, apa judul Pak Nyo?
2: Berontiuang.
0: Berontiuang, jadi ya. Boleh apa salam-salamnya dulu sambil kita mencari lagunya Pak Pak Bujang Pak Ibu.
2: Salam pasamu untuk diri.
0: Iya.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih Pak.
2: Umur panjang, rezeki murah.
0: Amin.
2: Hidup dalam beramal, mati dalam beriman.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya Pak.
2: Untuk maju lebay ke situ hari itu turun.
0: Jadi.
2: Ijira di mana palam?
0: Siap.
2: Apa menulis kumbang? Apa oyon di kumpulan durian?
0: Jadi Pak.
2: Inti komis di balai baru.
0: Iyo.
2: Ulan di Longkaran, Diana di Sungguh Islam.
0: Jadi Pak.
2: Omak Najwa di Pekir Teba. Uyul di Bulinca. Roni Kenyago itu anak teman bawa semua.
0: Jadi siap Pak.
2: Ini Maninda tak cabui namun sebulan. Putra Kelu Sembilan dua.
0: Putra Sembilan jadi siap.
2: Ya, itu bujang bujang kapai dorang, bujang kapai siap.
0: Jadi.
2: Ini mana nak tersebut nama, tersebut bagala.
0: Jadi Pak.
2: Tapi kalang pempak saja dari Pujang Pak Ibu.
0: Baik, jadi, ya. Siap. Iko lagunya Anak Tiong nak Pak, bukan Burung
2: Tiong. Anak Tiong, ya.
0: Anak Tiong, jadilah.
2: Anak Tiong, ya.
0: Baik, baik, kita putarkan ya Pak Pujang Pak Ibu, ya.
2: Ayo.
0: Jadilah.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bujang Pak Ibu di Korong Gadang, Dusana Pandanga. Dan kita bagi kesempatan dulu ke chat via WA Prope di sana pandangan pada malam kini ko. Assalamualaikum Uni Riri, waalaikumsalam. Iko ada Uni Desi di Astratech request lagu, iko lagu Melayu Pilihkan saja dari Uni Riri. Salam untuk Uni Riri, Ice, One Ana, Uda Widira, Uda Roni, Mama Ica, Aldi Tanjung, dan salam untuk Sadwala C. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali yo. Ada Uni Desi di Astratech Dusara Padangnya. Baik, kita pilihkan dari Victor Huta Barat, Uni Farwa Pujangga, Ekologu Melayu. Dan kita akan jeda balik di Sarang Padangnya. Di sesi ketiga, silakan Beko bergabung di Sarang Padangnya di line telepon atau di chat via WA. Insya Allah akan kita baca selama durasi salam bajawe Beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Musik gamat adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamat terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensemble ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam hari.

0: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
1: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
2: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
3: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarapadaga. Kita masuk di sesi ketiga untuk Salam Bajawe Jo lagu gamai sama lagu Dena Melayu. Jadi silakan dan kanyo bergabung di line telepon kita di 0751 812 4 atau di 08 Sabale ada 60924 atau bisa pulau ke chat via WA Perampe Pado Malam Kini Kedun Sana Padaga. Baik, kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Josiaku. Aduh, kasih tiap malam we.
0: Aduh, aju.
1: Tiap malam yang paling
0: Yo. Apa kabar Jo? Malam kini kok sehat?
1: Saya golek-golek ya.
0: Unde golek-golek.
1: Alun-alunnya tapi masuk dari jam 9 ya. Tua
0: gua. Iya tuh Pak Ale aja.
1: Ala ala bila dua. Aduh bila.
0: Iya tuh Pak Ale. Aja nih lagu gamai atau lagu Dena Melayu?
1: Gamai lah.
0: Gamai apa judul lagunya aja nih?
1: Siti Padang.
0: Siti Padang. Jadi beli yang salam-salamnya dulu aja.
1: Dari siapa dong?
0: Ada dari Eva Kamila, ada dari Rosnida YS, ada dari
1: Rosnida YS.
0: Oke, jadi ya, salamnya lah ya, Jo.
1: Salam sampai bertugas sih, Heida.
0: Terima kasih, Ajo.
1: Amin. Mm-hmm. Oh, Ibu Iyo, Ibu Dita.
0: Jadi,
1: itu. Abang Mahayu.
0: Iyo.
1: Aku bisa masuk dari Ajo, itu Heida, Ibu Dita.
0: Jadi, Ajo.
1: Ajo, salam kan, dong. Oh, ini. Oh, lu itu dia go. Terus kembang.
0: Jadi
1: aja. Apa yang capai? Apa ada singoi? Capai nama siapa yang singoi? Yang dalam dalam motor ini set.
0: Jadi lah aja. Tentu siapa? Ah,
1: bujang pebo. Mama jua. Ulan. Jadi. Yang na dua ribu tam. Apa nuh ibu ini?
0: Ah,
1: benda tu mungkin pakai dah.
0: Jadi dipakai mentawai.
1: Lagi dipakai ya mas.
0: Lah ini terdampak ya.
1: Kita buku ya sama
0: baik aja sama-sama.
1: Assalamualaikum. Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh aja sate pemelawi di Kampung Kalawi dan sana Pandanga. Kita akan coba tarimu penelpon berikutnya dulu dan sana Pandanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun sana Pandanga. Waalaikumsalam Josia ko Pak.
2: Pak Ari.
0: Oke, ada Pak Nur Tanjung.
2: Ayo Ari.
0: Oke, baiklah Pak Nur, ini lagu Minang, lagu Gamai atau lagu Dendang Melayu malam kini ke Pak Nur?
2: Dendang Melayu lu ke sini gue Ari.
0: Oke, judul lagunya apa tuh Pak?
2: Insan dan Bunga.
0: Insan dan bunga. Bunga. Dari, yang kita ada dari Zalmon Pak.
2: Zalmon ya?
0: Iya, ada dari Zalmon, itu Pak Nio.
2: Cik-cik sen ya?
0: Iya, cik yang ngadonya Pak baru ha. Pak.
2: Pendak gamat selari.
0: Ah, gamai. Apa Pak Nio judul lagunya?
2: Boyang Bulu lah.
0: Boyang Bulu lah. Ala ada yang rekes sama Pak di chat via WA Beko. Hari ini akan putakan Pak.
2: Ha, biasa. Zalmun tadi saya lah.
0: Insan dan Bunga. Oke. Okay. Eh, boleh salam. Salamnya silakan Pak Nur.
2: Untuk diri keluarga dulu kan.
0: Terima kasih
2: Pak Nur. Mudah-mudahan saya selalu. Amin. Keluarga-keluarga sekinah. Sudah tu anak-anaknya dia anak saleha.
0: Amin.
2: Dan mudah-mudahan menjadi hafizah Quran.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Pak Nur.
2: Sudah tu nak untuk nak masuk tadi sadonya tadi.
0: Jadi siapa?
2: Dari yang pertama tadi sampai nak ketujuh haju tadi tu lah.
0: Iyo.
2: Sudah tu untuk nak masuk Bunda Queen.
0: Iyo.
2: Yulmi di Mega Permai.
0: Jadi.
2: Wah.
0: Itu saja Pak.
2: Mbak Yul lalu masuk ada kan?
0: Alun Mbak Yul lalu masuk.
2: Mbak Yul, Roni Tenyago,
0: jadi
2: Putra Teluk Sembilan, Melin Sampono, sudah tu Angkura Jokaci,
0: jadi
2: Pak. Sudah tu Putra Saju, Bujang Tarusan, Asadoi Selari.
0: Asadolanya baiklah.
2: Nenda Sabui kan. Tidak
0: iya.
2: Apa sedonya.
0: Ya, Dina Ba ada Pak Nur.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Mudah diri sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Nur.
2: Terima kasih Ria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung barusan bergabung di Nusara Padangga. Kita beralih ke chat via WA dulu. Assalamualaikum Riri. Waalaikumsalam. Putarkan lagu Gamai Boyang Buluh dari Boyang Buluh yang kita putarkan Beko dari Amris Arifin yo. Salamnya untuk Sadolanya Sajo dari Bunda Af Tanjung di Paralawe. Terima kasih. Baik, terima kasih Bali. Ado Bunda Af di Bunda Af Tanjung di Paralawe yang masuk ke chat WA kita pada malam hari ini ke Dun Sarang Padangnya. Kita jeda balik yo karena ada 3 lagu di sesi ketiga. Jadi sesi kampe silakan saja nangka Nio begabo. Tapi sebelum itu kita akan putarkan lagu-lagu nan ala di request Sadado Ajo Piala Panur sama Bundo Af di Paralawe.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
2: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
3: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.
4: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
5: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
4: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
6: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
4: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.

0: 92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padang. Kita masuk di sesi ka ampe pada malam kini ko dun Suara Padang. Jadi silakan nan kanyo bergabung pada malam kini ko di line telepon kita di 0751 812 4 atau di 08 Sabaleh 0924 atau bisa pulo ke chat via WA Prabek pada malam kini ko dun Sanang Padang ya. Karena malam kini ko khusus untuk lagu Gamai sama lagu Dena Melayu beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Silakan saja. Dan kita beralih dulu ke chat via WA Prabek pada malam hari kini ko dun Sanang Padang ya. Malam Riri ko ada Uda Henry di Lebuk Minturun minta lagu Gamai. Okay, salam untuk Riri dan sadang Nyar malam Eko. Semoga sehat sekeluarga. Terima kasih udah untuk Budo Queen di Mega Permai. Untuk salam dari okay. Salam dari Uda Henry di Lubuk Minturun belakang Kabun Lambau. Dan Indah Lepo Pulau untuk Pak Buyuang. Pak Buyuang jangan berambir. Oke, baiklah. Siap ya, kode udah Henry di Lubuk Minturun nama masuk kafe WA. Baik udah lagunya kita pilihkan ya, penyanyinya laki-laki dari Junaidi BL, anak kala dan akan kita putarkan Beko udah. Silakan Nankanyo bergabung di Suara Padang di line telepon kita di 0751 812 4 atau di 08 Sabaleh 0924 0. Oke, kita akan ke chat via WA balik di Suara Padangnya. Assalamualaikum Riri, selamat bertugas Riri. Salam malam dari Kuala Lumpur. Salam dibungkuh kami saja Yori untuk seluruh pendengar di mana saja berada. RRI Perempat Suara Budaya Sumatera Barat. Iko ada Uda Jazz Caniago di Kuala Lumpur di Suara Padangnya menyapa kita malam kini ko. Dan kita ke chat balik di Suara Padang. Oke. Request lagu Gamai Cek Sana dari Rajo Lenggang, lagu duo Yen Junen. Baiklah. Boleh, tapi lagunya iko lagu penutup yang biasanya akan kita putarkan yo. Udah Rajo Lenggang. Beko kita akan putarkan, tapi lagunya lagu duo biasanya kita akan putarkan di penutup, lagu penutup untuk program Selamba Jawa yang khusus untuk lagu Gamai sama lagu Dendang Melayu. Baiklah, silakan untuk adun sana pandangan Nanka Nio bergabung di line telepon. Mohon maaf Nanka masuk telepon via WA ini bisa kita tarimu adun sana pandangan karena ko Rami yang ke bergabung. Silahkan beralih ke chat via WA dan kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu dan sana padangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, ko dan sana padangnya.
1: Oh, kemari Riri sayang.
0: Oke, baiklah. Ada Uni Juwita di Pariaman.
1: Di Pariaman, daerah Marunggi, Kuretaji. Oh. Daerah selatan kota Pariaman.
0: Oke, bakabah Uni Juwita
1: sehat? Alhamdulillah sehat Riri, bakabah aja nak di rumah tuh.
0: Alhamdulillah sehat banako Uni Juwita.
1: Amin, ya Allah, alhamdulillah.
0: Okay.
1: Ya.
0: Ini lagu Gamai atau lagu Dena
1: Melayu? Lagunya lagu Gamai sekarang ya.
0: Iya Uni.
1: Awak ini ada dengar rambutan aceh lah, tapi yang harus nida yang seorang aja lah, nanda berduet dah.
0: Jadi sebentar.
1: Harus nida yang sendirinya.
0: Rambutan aceh, jadilah. Baik, boleh Uni, salam-salam.
1: Salam-salam pertama untuk Riri, anak Riri di rumah ya.
0: Jadi Bunda terima kasih.
1: Oh, Nana, Mice Ariani ya, mau tes keluarga lo tuh.
0: Jadi Uni.
1: Pak Nur Tanjung, Bunda Queen.
0: Jadi.
1: Bunda Ibu Zur nama celah ya, ada pendatang baru tadi lo tahu ada pokoknya Ibu Zur ya, terangat lah salam kenal.
0: Jadi.
1: Ada Bunda Nur di Tabiang aja tuh, ada Monik dari Tabiang. Kawan nombor tuh Yumiya, Yumiya Tul Aini di Tabiang aja kuah.
0: Iya, tentu siapa. Nah,
1: Eli Tanjung kan namanya. Anak lupa tuh Daroni, ayah Dara Cantika tuh, Joni Putri Sukumbang di para Karakah.
0: Jadi, itu siapa. Nah,
1: terus adalah salah pada dengar radio RRI Perompek. Semoga pura RRI Perompek selalu jaya di udara. Jadi untuk Ayu di Maluku Tengah nak lupa apa?
0: Baya Uni Juwita.
1: Ada
0: Mister
1: Ayu ya, ayo. Salam untuk Ayu kuah di Maluku Tengah, ayo.
0: Baiklah.
1: Terima kasih banyak Riri.
0: Sama-sama Uni.
1: Lain ada lagunya Riri?
0: Lain.
1: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doni Juwita di Pariaman Selatan, Dunsana Padanga. Kita akan cali-cali.

Salam istimewa untuk pandangan perampek kesadonya kode dari Unimonik di Tabiang dan sana pandangnya onde rami. Baiklah, terima kasih Unimonik di Tabiang yang masuk kafe WA beko kita akan putarkan lagunya. Dan mohon maaf nakamasua chat WA atau telepon indah bisa kita tarimo di suara pandangan karena kita dibatasi waktu, tapi indah ba kita akan sapo-sapo ikut yang chat via WA. Baiklah, itu ada Opa di Lubuk Minturun. Selamat malam Opa, mohon maaf lagunya tidak bisa kita putarkan karena kita dibatasi lawa katu. Dan tentunya di suara padangnya sampai di Sikopulo untuk program Salam Bajawe khusus untuk lagu Gamai Jo lagu Dena Melayu. Dan mohon maaf nangka masuk tidak bisa kita terima teleponnya atau chat via WA nya pada malam kini kok. Dan abeko di jam 23 sampai jam 24 kita akan beralih ke program Bugilamo. Jadi jangan kemana-mana, tetap selalu bersama kami Taruh Dun Sarapan dengan di 92,4 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anxiety dreams adalah buah dari kekhawatiran serta ketakutan yang dipikirkan terus-menerus, sehingga otak mengubahnya menjadi cerita di dalam mimpi yang bisa membuat kita terbangun dalam keadaan gelisah. Kondisi ini juga bisa disebabkan karena adanya trauma, obat-obatan antidepresan, dan film atau buku horor yang dilihat sebelum tidur.
2: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: sudah gak zamannya lagi kebut-kebutan di jalan raya. Pengguna mobil kini mulai mengikuti tren mengemudi irit alias eco-driving. Berikut tips hemat BBM sebagai bentuk eco-driving. Pertama, jaga kecepatan kendaraan stabil dan berjalan secara konstan. Lakukan pengisian BBM pada malam hari. Panas terik menyebabkan BBM cepat memuai dan menguap. Kemudian matikan mesin kendaraan bila berhenti lama. Hindari overload muatan, bawa seperlunya saja. Gunakan AC sewajarnya. Hindari akselerasi deselerasi secara mendadak. Jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Hindari kemacetan dan cuaca buruk seperti hujan lebat. Kemudian matikan semua perangkat elektronik dan AC sebelum mematikan mesin. Parkir kendaraan Anda di tempat yang teduh. Dan terakhir, rawat dan servis kendaraan secara teratur dan berkala. BBM hemat, kantong sehat.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
1: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: apabila terjadi kelahiran anak kembar satu pasang, satu laki-laki, satu perempuan, maka menurut adat tradisi kami khususnya Nagari Suranti harus diperangi.
1: Ratusan pisang kepok rebus jadi syarat wajib dalam tradisi perang pisang. Juga orang-orangan yang dibalut dengan kostum daun pisang kering. Masyarakat mengenalnya dengan Simuntu. Tradisi ini diselenggarakan untuk menyambut lahirnya sepasang bayi kembar yang berbeda jenis kelamin. Perang pisang terjadi jika pihak keluarga ibu bayi menolak salah satu anak mereka dibesarkan secara terpisah oleh keluarga sang ayah bayi yang disebut Indua Bako. Makna dari tradisi perang pisang adalah untuk menghindari terjadinya pelanggaran adat dan syarat di kemudian hari oleh anak kembar sepasang, mengingat mereka akan tumbuh bersama.
2: Mak, udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
3: Bentar, sabar, napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
2: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
3: Ya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
2: Aduh.
3: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
2: Mana, Mak?
3: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
2: Wah, jangan-jangan. Hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih gak mau dengerin Ujang.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nenek mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Go 4 RRI Padang.

Agorafobia bisa muncul dari kombinasi peristiwa eksternal atau peristiwa traumatik dan kecenderungan internal atau faktor keturunan. Pengidap anuptafobia kerap merasa tidak pernah puas dengan dirinya sendiri. Mereka tidak dapat menghabiskan waktu luang sendiri dan dalam beberapa kasus mereka tidak mau menghadiri perayaan pernikahan. Gejalanya antara lain adalah kecemasan ekstrim, ketakutan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepanikan. Cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya antara lain, mengganti konsep diri, mengenyahkan pikiran-pikiran negatif, memfokuskan diri dengan kegiatan-kegiatan positif yang membuat mood jadi lebih baik. Atau Anda juga bisa konsultasi dengan ahli untuk penanganan yang lebih baik.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda, manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu.

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya

sana padanya tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026, dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Padang, telepon 0751 812 414, WhatsApp 0811 66 09 240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dan sana pandangan. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini. Mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Selamat pagi dan sana pandangan. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sana pandangnya. Mbak Akaba pagi hari ko dun sana. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi ko dun sana pandangnya, tepatnya di 3 Juni 2026, kita bersama Balia, bersama Ambo Micaryani, sampai beko pukul 2 balai wakati Indonesia Barat. Bagi ko di ranah Minang pagi, sampai ke ranah Minang siang, ada beberapa program yang kita sampaikan. Di antaranya pagi ko diawali coba bagi kontera liji. Kita dengarkan dun sana pandangnya, pagi ko pengajian suci Al-Quran, dilanjutkan jo ceramah subuh, serato lagu-lagu religi, jo renungan, hingga beko pukul 6 wakati Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kami informasikan pulo untuk umat muslim jo musliman di daerah kota Padang dan sekitarnya, untuk pelaksanaan ibadah sholat subuh hari ko, wakatu sholat subuh azan ala baku mandang tadi di rumah sajid tadake, kita dengarkan pukul 4 lewat 54 mini wakati Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh, semoga amal dan ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Dan pastinya dun sana panangga pagi ko, selanjutnya kita dengarkan pengajian suci Al-Quran hari ko, surah Al-Ahzab ayat 21 jo al-jumuah ayat 1 sampai ampe, dibacakan Dek Kori Desril dan terjemahan disampaikan Dek Had Warman. Sesudah itu ada ceramah subuh pulo dan disampaikan oleh Ustazah Fitriani SAG yang judulnya Ampe Kelompok Urang Nandi Aja Kenikmatan Dek Allah Subhanahu Wa Taala. Dilanjutkan jo lagu-lagu religi, ada renungan pulo hingga beko bukan namu kata Indonesia Barat di Suluh Nagari. Yalah kalau begitu dan sana pandangan, marulah kita simak bersama pengajian yang suci Al-Quran, bimbingan rohani Islam, sarato renungan jo lagu-lagu religi sampai jam 6.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Empat Kelompok yang Diberi Kenikmatan Oleh Allah. Setiap muslim pasti berharap termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Istilah ini disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 7 yang menegaskan bahwa jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 tentang empat kelompok yang dilimpahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keempat kelompok tersebut adalah, pertama adalah para nabi, an-nabiyun. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa manusia pilihan yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu, memberi teladan akhlak, dan mengajak manusia kepada tauhid. Mereka adalah kelompok yang paling tinggi derajat. Sebagai hamba Allah, tentu kita meneladani akhlak para nabi tersebut. Di antaranya adalah bersifat jujur, sabar, dan selalu amanah dalam aktivitas. Di samping itu, juga menuntun kita untuk menguatkan tauhid, keimanan kepada Allah, sebagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah para siddiqin. Siddiqin itu adalah orang-orang yang sangat membenarkan dan meyakini kebenaran Allah dan Rasulnya tanpa ragu sedikit pun. Mereka itu jujur, baik secara lahir ataupun batin. Adapun ciri-ciri siddiqin ini adalah, pertama, memiliki kejujuran total dalam hal ucapan, tindakan, dan keyakinannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki keteguhan iman meskipun dalam ujian yang berat, seperti kisah-kisah Rasul Ulul Azmi yang tetap beriman kepada Allah sekalipun mereka diuji dengan ujian yang berat. Kemudian yang ketiga, berpihak kepada kebenaran tanpa takut celaan ataupun ancaman manusia. Ciri-ciri ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan cara mengutamakan kejujuran dalam pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, tidak tergoda dengan fitnah dan informasi yang batil, dan senantiasa meluruskan niat kita dalam ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kelompok ketiga yang diberi kenikmatan oleh Allah itu adalah para syuhada. Syuhada artinya adalah orang yang gugur di jalan Allah, baik dia gugur atau syahid secara fisik, syahid di medan pertempuran atau di medan perjuangan, maupun syahid maknawi. Misalnya orang yang mati karena wabah penyakit, tertimpa bangunan, ataupun mati dalam mempertahankan kehormatan. Syahid ini memiliki beberapa keutamaan. Pertama, orang yang syahid diampuni dosa sejak tetesan darah pertama, kalau dia meninggal di medan perjuangan. Yang kedua, orang yang syahid ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang mati syahid diberikan kehidupan khusus di alam barzah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 169 yang artinya, dan janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Sifat syahid ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita dengan cara menanamkan semangat pengorbanan dan keberanian dalam membela kebenaran. Kulil haq walau kana murad, katakanlah yang benar itu sekalipun pahit adanya. Kemudian mendidik generasi muda agar cinta perdamaian, bukan kekerasan, tetapi berani membela agama dan membela bangsanya secara benar. Selanjutnya yang keempat adalah orang-orang yang salih. As-salihun. Orang-orang salih adalah orang-orang yang selalu memperbaiki diri, taat kepada Allah, selalu beramal baik, dan bermanfaat bagi orang sekitarnya, baik bagi keluarganya ataupun bagi masyarakat lingkungannya. Ciri-ciri amal saleh itu yang pertama adalah taat dalam hal ibadah, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, seperti taat dalam mendirikan salat, puasa, zakat, dan merutinkan membaca Al-Quran. Memiliki akhlak yang terpuji seperti jujur, amanah, dan selalu menepati janji. Kemudian juga bermanfaat bagi keluarga dan bermanfaat bagi masyarakat. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, keempat kelompok ini, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan solihin adalah golongan pilihan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang tidak mungkin menjadi nabi, tetapi kita bisa berusaha menjadi bagian dari siddiqin, syuhada maknawi dan orang-orang saleh. Dengan selalu memelihara ketaatan, kejujuran, kesabaran dan selalu memperbanyak amal soleh, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoinya dan bisa menjadi golongan syuhada, orang-orang soleh dan juga orang-orang yang siddiqin. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rompak RRI Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.
5: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal.

walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan untuk menutupi dan kesucian.

0: kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Abbas Sekile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Pandaga, Persatuan Sepak Bola Padang PSP bermain imbang tanpa gol menghadapi Persenga Nganjuk pada lanjutan Liga Ampe putaran nasional Grup H di Stadion Mandala Krida Yogyakarta Kepatang. Hasil imbang itu membuat peluang tim Pandeka Minang lolos ke babak 32 besar turnamen yang semakin barek. Manajer PSP Padang Indra Yunaidi kepada RRI di Yogyakarta Kepatang mengatakan, kehilangan juru gedor utama Muhammad Kakak Seva akibat cedera Wakatu Basuo Jumat Mataram Utama FC dan berdampak pada peluang gol di pertandingan Kepatang. Menurutnya, komposisi pemain yang ado dinilai bisa mempertahankan pola permainan, tapi alun bisa membuat peluang gol. Kita balik ke informasi selanjutnya dan Sana Pandaga. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat Sumatera Barat mengalami inflasi secara tahunan atau year on year sagadang 3,91% pada Mei 2026. Komoditas nan dominan bagi andil terhadap inflasi tahunan yaitu emas perhiasan, bare, lado merah, jus sigaret kretek mesin atau SKM. Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Nurul Hasanuddin sesudah konferensi persnya Kepatang mengatakan, kenaikan harga berbagai komoditas pokok memicu lonjakan indeks harga konsumen dari 108,69 poin pada Mei 2026 menjadi 102,94 poin pada Mei 2026. Inflasi year on year Sumatera Barat pada periode demokrasi terjadi akibat dari meningkatnya harga pada sebagian kelompok pengeluaran yang amdo andilnya gadang terhadap inflasi tahunan dan dipengaruhi kelompok makanan, minuman, serato tembakau.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prom, Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi dan sana pandangan. Kita berharap mudah-mudahan hari kau cuaca bersahabat. Jadi dan sana apapun kegiatan kita bisa berjalan lancar insya Allah. Dan namasinya pagi kok kita di Semai Pagi hingga beko pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi kak kita bagikan pulau di pagi hari kok dan sana. Hari kok bertepatan jo 3 Juni. Kironyo sana hari kok adalah peringatan hari sepeda sedunia. Peringatan kok ditetapkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jo dukungan panuah dari 193 negara anggota. Jadi coba sepeda dan sana panaga iko olahraga nan seru untuk dilakukan pulo. Apalain nan mungkin jarak rumah jo tampe ba aktivitas atau tampe karajunya dake. Tak ada salahnya kayaknya untuk mengayuh sepeda. Termasuk salah satu olahraga yang ramah lingkungan pulo. Sarato hemat biaya pulo karena kurangnya konsumsi bahan bakar harian. Jadi dan sana panaga apapun itu yang pastinya pagi kok Pram PRR Padang selalu hadir mengawanan dan sana pandangnya di frekuensi 92,4 MHz. Bisa dimonitor pula melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didownload. Bisa mengawanan dan sana pandangnya di mana saja berada.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iroh balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua maroy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nio dah. Hilang tas branded Iroh buka. Iroh klik lah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kawasan Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan Kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan Seribu Rumah Gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Kotokacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Seribu Rumah Gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan Seribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Ballpad RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, adonan suko begadang. Kata Haji Omai Rama, begadang jangan begadang ya. Kalau tidak ada kepentingan tertentu yang memang sesekali, nah itu boleh dilakukan. Tapi kalau jadikan sebuah kebiasaan dan sana pandangnya, oh no no no, itu sesuatu yang bisa membuat tubuh kita pastinya terdampak. Kebiasaan begadang kok semakin lekat pula apalai banyak generasi muda di era digital kini kok. Dan memang waktu malamnya tuh lebih banyak bajago, mungkin karena banyak nanti scroll atau main game dan lain sebagainya. Jadi aktivitas itu berdampak serius pada kesehatan kulit. Tapi sebenarnya itu saja. Ahli skincare dan estetik Dr. Yessica Tania mengatakan kalau lalok malam itu punya peran penting dalam proses regenerasi dan perbaikan sel-sel tubuh, termasuk salah satunya kulit. Jadi kurangnya waktu lalok itu bisa mengganggu fungsi perlindungan kulit atau skin barrier namanya, sehingga memicu berbagai masalah kulit. Kurang lalo, nambah langsung tarik manarui, itu bisa memicu inflamasi dalam tubuh kita. Kondisi itu dan sana indah hanya membuat kulit kita bantuknya itu kusam, tapi bisa mempacape munculnya garis-garis halus, serato membuat kulit jadi mengendur pada usia nan relatif muda. Jadi selain kebiasaan begadang, ada faktor lain sebenarnya yang memang acok menjadi bagian dari gaya hidup modern yang bisa mempercepat kerusakan kulit. Di antaranya karena paparan sinar ultraviolet atau UV, karena polusi, karena udara ataupun karena durasi screen time nambah lebihan, sarato tingkat stres nan sama kin tinggi.

dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan. Dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan, suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: menentukan Piala Dunia ini, dan juga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Tahun 2018, 1,7 juta jiwa penduduk Indonesia tercatat sebagai tunanetra. Mereka menjalani hidup, memahami kejadian, dan memaafkan dunia dalam kabur dan gelapnya. Cara mereka bersyukur sama seperti bagaimana mereka melihat. Berbeda dengan kita. Kita juga seharusnya bersyukur, menjaga yang sudah ada, berterima kasih penglihatan tidak sampai tiada.
3: Self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Pandaga.
1: Sadang Mbak.
0: Pukul 6:50 waktu Indonesia Barat sampai jam 7 beko. Ada ragam informasi yang kita himpun dalam kabar salingkan negara untuk edisi hari ko. Beko tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan Sana Pandaga, dokter spesialis kejiwaan Yosi Kiatat dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo RSCM, Dr. Aditya S. Ramadianto, SPKJ, menyoroti ada tanda-tanda pekerja yang mulai mengalami burnout atau kelelahan karena pekerjaan. Tanda-tandanya biasanya ada 3 gejala utama. Salah satunya lelah secara emosional. Kondisi iko membuat seseorang merasa energinya itu bantu takure, baik itu jago lalo atau mainge pekerjaan dan menanti, badannya lali tak langsung. Itulah salah satu tanda-tandanya mengalami burnout atau kelelahan dalam pekerjaan. Rasa lita ko indak proporsional jo beban karajo, alias seseorang tu marasonyo labiah lita dibandingkan jo beban karajo nan dihadoi. Kemunculan depersonalisasi ko, kondisi ketika seseorang indak lai hadir sapanduannya secara mental dalam pekerjaannya karena alat terlalu lita, itu jadi gejala keduanya. Jadi gejala ko biasanya labiah taraso pada profesi yang memang banyak interaksi jo urang, bantu nego tenaga kesehatan, petugas layanan konsumen atau pekerja nambah basis jasa lainnya. Akibat dari kelelahan ko, biasanya seseorang tuh aco indak sepanuhnya hadir. Dimana dalam hanwa ko menganggap malie orang nan dilayani itu hanya bagian dari tugas aja yang harus secapeknya selesai. Keluaran dari rasolita ko bisa saja berupa menjadi kurang ramah. Jadi harap dimaklumi saja dan sana padanya. Mungkin di beberapa momen wakato wak mau urus-urus segala sesuatu, mungkin petugasnya itu dalam keadaan litak, jadi mungkonyo itu agak susah dikondisikan. Kurang ramah seketek ditarimo saja. Mungkin beliau ada di titik iko merasa kelelahan dalam bakaraja.

Berbagai cara dilakukan umat Islam dalam menyambut hari yang penuh kegembiraan, Lebaran Idul Fitri 1 Syawal. Tidak saja dengan pakaian baru, bermacam-macam kue, hidangan makanan dan sebagainya, akan tetapi tradisi yang tumbuh di tengah umat Islam pun beragam. Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Sintua, Kecamatan Sintua Toboh Gadang misalnya, pada suasana Hari Raya Lebaran Idul Fitri, digelar membantai kerbau, yang dikenal dengan tradisi bantai adat. Kerbau dibeli dengan iuran dari jamaah dan masyarakat setempat. Usai sholat Idul Fitri, ternak yang sudah dibeli dibantai, kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Dengan pemberian daging tersebut, seseorang yang ikut bantai adat semakin meningkatkan silaturahmi dan tali persaudaraan, baik antara orang yang memberi dengan yang menerima maupun peserta bantai adat.

Usah takaji kok mandanga bunyi balun badantang jo bunyi ganto. Lah balega kaba dinan rami. Kaba salingka nagari paralujung.

Selamat pagi sanak saudara. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar salingka nagari pro PRRI Padang untuk adik ini ko Rabaa 3 Juni 2026 bersama Ambo Mi Ceriani. Mula dan sana kita mulai Jokaba nan Partamo. Dan sana panaga, upacara memperingati hari lahirnya Pancasila nan ke-81 nambah temakan Pancasila menyatukan bangso pondasi perdamaian dunia dihadiri di seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Hendra Aswara mengatakan ke RRI, dalam memperingati kelahiran Pancasila, masyarakat Padang Pariaman sangat menjunjung nilai-nilai Pancasila. Jo caro mempakue toleransi antara agamo jo keberagaman, bakarajo samo untuk mewujudkan pembangunan Padang Pariaman, jo wali nagari, sarato jo pami.